0: Bahkan dulu gue pernah, waktu masih zaman Twitter itu, gue pernah nge-tweet kayak gini, sahabat suara. Semoga suatu hari nanti, setiap gue bangun pagi tuh, gue bisa punya pilihan. Pilih mau kerja, apa pilih mau sepeda. Secara gak langsung, lewat pemerintah, cita-cita gue diwujudkan untuk bersepeda, lalu bekerja. Terima kasih. Wah, BWM naik, udah waktunya bersepeda. Tidak ada lagi kompensasi pilihan apapun, gak ada. Pokoknya udah sepeda ada aja pagi ini. Aduh, berat juga ya punggung gede. Bawa alat mandi, bawa baju ganti. Udah bawa baju ganti aja, masih ada yang ketinggalan satu ini. Ya Allah, ya Allah. Gak apa-apa, trial hari pertama kita naik sepeda, sahabat suara. Ada juga yang udah mulai berangkat ke kantor, yang naik transportasi umum mungkin, apa sepedaan. Bu Enji nyari motor saya ya. Loh, Wisnu naik apa? Saya naik sepeda, Bu. Naik
1: mobil, parkirnya di lapangan.
0: Jauh banget, jauh banget. Ngapain? Ngapain saya begitu? Enggak.
1: Siapa tahu itu menjadi kantong parkir sekarang.
0: Unik juga tuh ya kalau di sana jadi kantong parkir sih. Tambah suke RT-nya.
1: Iya. Aku sih gampang ya, cuma tinggal nyetak itu aja, tiket parkir.
0: sama Chris. Terima parkir elektronik.
1: Iya.
0: Orang-orang di sini mah udah pada modern semua.
1: Iya, benar.
0: Tuh. Ternyata seger juga mandi di kantor, Wenji.
1: Hah, ngapain mandi di kantor?
0: Ya masa saya mandi dari rumah?
1: Ngomong-ngomong,
0: di jalan keringetan lagi dong.
1: Di baknya lagi ada air mineral enggak di dalam?
0: Iya, itu punya siapa sih? Orang kok aneh banget naruh air mineral di dalam bak mandi.
1: Dia tuh dalam rangka menciptakan supaya air mineralnya itu
0: dingin.
1: Kayak air kendi. Pengen deh sesekali ngebuka tutupnya.
0: Biar kecampur ya. Pagi ini Wisnu Wiratmaja ditemenin sama
1: Angie.
0: Stay tune terus di Suara Seru, sahabat suara.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Pagi ini kita buka dengan lagu
1: Ole,
0: official gol gol gol ole ole ole. Aduh, itu justru lagu Piala Dunia yang jauh lebih seru dibandingin lagu Piala Dunia yang sekarang. Shakira, mohon maaf Anda kali ini tidak
1: negeri
0: bisa
1: Paris,
0: menyelamatnya.
1: Negeri fashion gitu kan.
0: Itu yang versi ini ya, parodinya.
1: Apa project ya?
0: P project ya, benar, P project.
1: Aku ingat banget tuh lagu itu. Itu kayak dapat banget ya?
0: Iya.
1: Apa bolanya tuh bulat banget gitu. Sekarang tuh ibaratnya tuh kayak udah ada trapesiumnya gitu ya kan?
0: Gak seseru dulu ya. Kayaknya gak fair juga kalau ngebandingin sama yang dulu-dulu ya. Tapi in real life, lagunya Shakira yang Dai-Dai ini kan
1: apa judulnya apa?
0: Dai-Dai
1: Meninggal-meninggal?
0: Bukan, D-A-I-D-A-I.
1: Oh, Dai-Dai.
0: Mm-mm, Dangdut Akademi Indonesia.
1: Oh,
0: Dangdut Akademi Indonesia.
1: Sampai disebut dua kali loh. Ini adalah merupakan penegasan.
0: Nah ya? Itu penegasan kalau lagunya lo kok kurang. Sebenarnya tuh Amerika juga udah bikin Bu.
1: Oh iya.
0: Versi officialnya yang rada country-country begitu kan. Aduh, Piala Dunia dikasih lagu country emang agak gimana gitu ya. Makin aneh gitu.
1: Agak kurang ngoboy.
0: Terlalu koboy untuk sepak bola.
1: Oh iya.
0: Bayangin ibu lagi ngumpan back heel, ketancep sama tajem-tajemnya sepatu belakang gitu. Bagian lagi, belakang butnya itu.
1: Lagi ngumpan sampai yokolei.
0: Tiba-tiba yodel.
1: Iya kan.
0: Malah seru lebih seru itu. Tuh justru lagunya si, kalau aku personal ya Bu ya.
1: Siapa?
0: Lebih suka lagunya si Ashio Speed. Ashio Speed tuh bikin lagu sendiri.
1: Oh iya.
0: Buat Piala Dunia.
1: Tapi enggak official.
0: Enggak official.
1: Oh.
0: Sempat dimention sama FIFA sih. Dimention sama FIFA, di komen sama FIFA di konten YouTube-nya Ashio Speed kalau enggak salah ya. Komennya antara di YouTube apa di IG gitu. Wah, ini seru juga ternyata lagunya.
1: Udah gitu, sih, Viv. Kalau kata aku ya, Viv. Viv, pakai aja lah.
0: Iya.
1: Ya, subscribernya dia kan lebih banyak daripada subscribernya FIFA.
0: Gila, gede-gedean banget, bener itu, bener. Iya kan?
1: Iya kan?
0: FIFA
1: iya.
0: Juga tajir bener loh. Iya. Tinggal beli di lisensi aja itu lagunya, lagunya Ashio Speed, ya kan?
1: Kayak Ahmad Dhani dulu, saya beli lagu Anda 5 juta, gitu. Berapa sih?
0: Tapi itu kan lagu baru lirik doang, belum jadi. Ini kan lagu full udah jadi.
1: Neng neng nong neng.
0: Udah beli 5 juta lagunya begitu ya. Wajib rela gak? Meskipun wajib kaya.
1: Gak rela sama 5 juta. Maksudnya lo asal neng neng nong neng tuh. Itu sebenarnya lagunya agak catcalling ya. Neng neng neng gitu.
0: Ya, neng neng nong neng.
1: Tapi lagu-lagu ini kan ada 3 nih no.
0: Apa?
1: Hostnya apa maksudnya apa tuan rumahnya ada 3.
0: Oh, 3 negara iya benar.
1: Ini maksudnya ada Amerika,
0: Kanada, Meksiko.
1: Tapi rasanya lagunya Brazil banget ya.
0: Benar. Masalahnya kan si Shakira juga di lagu Piala Dunia dia yang kali ini ya, ya mungkin karena dia dari Amerika Selatan juga aslinya ya kan. Jadi bawaannya
1: kebetulan saya dari Tapanuli Selatan.
0: Waduh, bukan.
1: Iya, sama.
0: Tapanuli Selatan.
1: Pengen banget tuh biar ada frekuensinya sama gitu sama Shakira. Susah ya nyari.
0: Ternyata Shakira dari Tangsel. Tangerang Selatan.
1: Emang kenapa?
0: Jadi mungkin kayaknya ada budaya dari negaranya dia sendiri yang pengen dia bawa gitu loh Bu.
1: Oh iya sih.
0: Termasuk ketukan apalah itu. Apa ya, kalau di Brazil nyebutnya apa? Masa kendang? Cadik-cadik yang gitu-gitunya tuh.
1: Iya. Kalau sini akan kendang gitu ya. Apa ya? Iya,
0: kendang
1: apa
0: Brazil.
1: Ya? Kendang Brazil.
0: Dua kata lucu. Kendang Brazil.
1: Kendang Brazil. Iya.
0: Dan itu pun musiknya malah, maksud gue kalau memang Shakira mau membawa ciri khas tradisionalnya dia, rekamlah dengan alat musik asli itu loh. Kalau ibu dengerin lagi ya.
1: Emang?
0: Digital banget. Coba.
1: Wow.
0: Sayang aja gitu. Makanya vibesnya itu gak meledak.
1: Iya.
0: Tuh kan, tuh.
1: Terlalu clean ya. Ini studio version kali no.
0: Iya.
1: Mungkin ada yang
0: studio version.
1: Iya, mungkin bikin clean edit kan ada tuh dalam studio version dalam kurung clean edit apa gitu. Ya,
0: ini kalau download di Strava ini mah terlalu gede ini Mbps-nya.
1: 25. Rapet banget.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Bu, itu Serian kenapa gak sekolah lagi?
9: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
0: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
9: Gratis?
0: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
9: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
0: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
10: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Bu Enji, tapi ngikutin Piala Dunia nggak dari tahun-tahun yang sebelumnya juga?
1: Oh, jelas.
0: Jelas apa nih?
1: Nggak selalu.
0: Jujur gue udah gak kuat lo buat begadang nontonnya.
1: Iya, apalagi sekarang 104 pertandingan berapa?
0: 104 pertandingan.
1: 104 pertandingan. Mm-hmm.
0: Dan hampir bisa dibilang mungkin 80% negara di belahan dunia kali ini tuh ikut. Jadi pertandingannya jumlahnya jauh lebih banyak.
1: Enggak, kok aku malah justru sedih ya.
0: Kenapa?
1: Udah 80% tetap gak ikut nih gitu. Gak diajak nih.
0: Nanti kalau 100% negara dunia udah ikut, Indonesia masuk.
1: Iya. Aduh, gimana sih? Maksudnya pendaftarannya lewat mana sih?
0: Isi harus, formulirnya belinya iya, di mana ya?
1: Formnya di mana? Aku takutnya cuman gini, takutnya nanti ternyata emang ada war ticket. Cuman kita ini membership. Hmm. Nggak ikut, nggak join. Ntar pas general sales nggak dapet gitu.
0: Apal banget ya Bu Eji ya.
1: Udah kayak tiket konser.
0: Tapi lagian kayaknya kalau tiket Piala Dunia mah buat orang Indonesia ya.
1: Kenapa?
0: Kayaknya nggak mungkin sampai ke tahap nge-war deh Bu.
1: Oh iya.
0: Mahal banget.
1: Iya.
0: Piala Dunia kali ini tiketnya kalau nonton langsung berapa? Mahal banget.
1: Nonton langsung mahal banget.
0: Mahal banget.
1: Itu maksudnya di tiga negara itu mahal banget nonton.
0: Mahal banget.
1: Sampai
0: yang,
1: berapa no?
0: Yang paling murah itu $60.
1: Oh.
0: Paling murah loh, paling murah.
1: Iya, dulu waktu dolar 2000 sih.
0: Ya, murah itu.
1: Murah.
0: Kalau sekarang?
1: Iya.
0: $60 kali 20.000 berarti minimal 1,2 juta.
1: Iya, belum cemilannya.
0: Iya, belum ya cemilan. Kan? Belum OTW ke sana.
1: Iya.
0: OTW ke sana ya udah.
1: Ada BRT enggak ya sana? Maksudnya kalau misalnya ada kan mungkin lebih gampang.
0: Bus ya. Rakyat Transylvania.
1: BRT. Bus rakyat. Itu yang datang ini ya, apa namanya, warganya
0: betaring.
1: Pada pakai betaring.
0: Sama pakai jubah.
1: Ada orang bedaging ini betaring. Wah, tajam banget.
0: Bahkan yang VIP itu bisa sampai 60 jutaan.
1: Hah?
0: Serius?
1: Dia apain sih?
0: Gak tahu.
1: 60 nih, jutaan itu maksudnya dapat apa? Kursi pijit nontonnya.
0: Nontonnya bukan pakai kursi ya? Pijit. Sambil dipijit.
1: Oh.
0: Bukan pakai kursi pijit doang.
1: Oh, sambil dipijit.
0: Bisa milih dipijit ala Muay Thai ya kan? Thailand.
1: Mau bentar ala Muay Thai. Bengep-bengep dong pulang enggak habis. Mahal juga ya.
0: Mahal banget.
1: Padahal itu maksudnya ini kan belum apa namanya? Kalau misalnya oke, let's say misalnya udah semifinal ya, gitu, mungkin
0: wah, itu mahal, lebih okay ngaco lagi itu harganya ini mungkin bang, udah ratusan juta.
1: Kemarin yang menang siapa sih kemarin?
0: Nah, itu dia. Saya aja enggak nonton. Opening ceremony, opening ceremoninya juga pagi banget, hari Sabtu.
1: Itu ini yang perform pagi buta.
0: Pagi, mentang-mentang namanya pagi.
1: Ini cocok kali ya.
0: Pagi buta apa? Good morning everyone.
1: Iya, ya kan? Jadi kan nanti kan salam sapanya gini, good morning sunshine gitu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Gitu openingnya.
1: Speech banget ya.
0: Masa opening ceremony Sabtu-Sabtu setengah 7 pagi. Pak Bu yang ngurus FIFA nih. Kita mah di Semarang lagi sibuk mau ini nyari jajan itu.
1: Itu kemarin hari apa sih? Itu openingnya Sabtu ya?
0: Setengah 7 pagi.
1: Sabtu setengah 7 tuh waktu sana pas waktu sini sih?
0: Waktu sini.
1: Oh, waktu sini. Oh iya benar. Tapi kemarin aku sama Bebski tuh baru mencari ya. Ini sebenarnya GMT plus berapa sih atau GMT min? Baru kemarin. Itu udah telat.
0: Iya.
1: Ya,
0: bahkan gue yang ngefans sama Jerman aja. Mm-mm. Tadi malam tuh Jerman main Bu.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Lawan?
0: Lawan apa ya? Aduh. Curocoy.
1: Ah, mana? Curos.
0: Ada.
1: Curos coklat enak tuh.
0: Ada nama negaranya tuh Curocoy.
1: Masa sih?
0: Bentar.
1: Enggak, maksudnya kayak kemarin kan Jepang lawan Belanda gitu.
0: Curacao.
1: Lucu tuh buat bikin nama makanan. Keren.
0: Curos ini, plus cao.
1: Iya.
0: Curacao. Semalam nih lawan Jerman, tapi jam 1 pagi.
1: Waktu sini.
0: Se-ngefans-ngefansnya gue sama Jerman kayak enggak.
1: Daripada gak bangun ya kan?
0: Coba nih ya, kalau misalkan gue mau langsung nonton nih ke sana nih. OTW ke sana aja nih, 60 juta.
1: Kok mahal sih?
0: Mahal banget.
1: Oh, itu yang di mana sih? Ini digelarnya di mana? di Kanada apa di Amerika, Kauman apa?
0: Kauman.
1: Ya siapa tahu kan.
0: Buset, meledak banget itu. 7-1 lagi skornya.
1: Itu itu kayak jalan sore kali ya. Santai aja dulu.
0: 7-1 lagi.
1: Enggak usah terlalu digeber.
0: Bentar,
1: gitu.
0: Tandingnya di stadion yang di mana sih?
1: Iya, makanya di mana?
0: Bentar ya, saya lihat dulu ya.
1: Curacao.
0: Curacao.
1: Kok jadi penasaran, ini menarik loh ya. Maksudnya gini, balik lagi ya. Aku aja enggak tahu loh, belum tahu ya. Walaupun dulu waktu sekolah tuh udah ngapalin di RPUL ya kan, buku pintar, tapi Curacao itu ada di mana aja belum tahu. Masa sih Indonesia masih belum diajak juga.
0: Makanya
1: ya kan?
0: Curacao itu negara-negara yang bahkan pantainya lebih banyak
1: daripada
0: penduduknya mungkin.
1: Wah,
0: dia negara-negara yang mirip-mirip kayak
1: gitu.
0: Maldives gitu loh tuh.
1: Gitu. Curacao ya, ya,
0: tuh.
1: Ya, banyak deh nih manusia ikannya nih.
0: Harusnya kan jago renang ya, bukan jago sepak bola ya.
1: Iya.
0: Tapi masuk Piala Dunia.
1: Iya. Kita juga negara kepulauan, banyak airnya.
0: Germany versus Curacao ini ditandingkan di NRG Stadium, Houston.
1: Oh, di Amerika berarti.
0: Semarang Houston berapa tiketnya?
1: Semarang Houston. Itu berangkat dari Tawang apa Poncol?
0: Masa kereta?
1: Hogwarts aja bisa pakai kereta, gimana dong?
0: Harga
1: coba no, cari no. Sama sekalian cuaca di sana ya no. Ya siapa tahu kan harus dia jas hujan. Mumpung gue udah banyak borong ini jas hujan bola. Lo tau gak yang gantungan kunci?
0: Kalau Houston di tengah-tengah tahun kayak gini kayaknya masih summer deh.
1: Oh gitu. Iya.
0: OTW dari Semarang ke Houston paling murah 16 juta.
1: Oke.
0: Sampai paling mahal itu 35 juta.
1: Oke lah, kita paling murah lah.
0: Tetap enggak kebeli.
1: 16 PP 32. Nginepnya enggak mungkin dong cuma 2 hari ya.
0: Enggak mungkin.
1: Ya paling-paling ini juga 5 hari sih kalau ini kan sambil bengong-bengong dulu.
0: Iya, 100 berapa? Juta lah lebih itu.
1: Udah makannya ya. Iya juga ya.
0: 100 juta udah lebih kita orang Indonesia kalau
1: mau. Itu juga ngemper tuh.
0: Hotelnya udah hotel-hotel yang enggak tahu apa.
1: Udah kapsul. Kapsul atau tablet udah enggak tahu.
0: Aduh, udah OTW jauh-jauh ke Houston, tidurnya nekuk.
1: Gini banget. Aduh, kakinya, tangannya.
0: Tidurnya
1: belajar jadi mumi dulu kali latihan.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia

0: Berhenti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara
7: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Baik, baik.
0: Masih ngobrolin soal Piala Dunia, sahabat suara. Kamu masih ngikutin juga nggak? Jujur sih, kami berdua ternyata udah enggak, sahabat suara. Berdasarkan obrolan tadi.
1: Soalnya, ya. Aduh, gimana ya, No ya? Kadang tuh, ya itu, jamnya sana sama sini kan beda, nah, ya kan?
0: Itu, masalah di begadangnya itu yang bikin nggak kuat memang.
1: Iya, susah itu. Terus, abis itu pertandingannya juga lebih banyak.
0: Apa yang ngikutinnya ya, Bu?
1: Iya, jadi mau yang mana dulu nih, ikutin yang mana dulu nih.
0: Bahkan gitu. Sekarang orang-orang itu, karena negara yang ikutan Piala Dunia kali ini lebih banyak, sekarang jadi jauh lebih merhatiin lagi siapa-siapa pemainnya. Kayak Norwegia kan dulu, mana ada sih, Bu, di Piala Dunia?
1: Wah, Roni Patinasarani.
0: Norwegia, Bu, kok Roni Patinasarani?
1: Jaman kapan? Kayak nyebut BP aja udah lama banget nih, udah paling lebih lawas lagi.
0: Norwegia dulu kan di kancah dunia nggak terlalu diperhitungkan.
1: Oh iya.
0: Tapi semenjak ada pemain Manchester City namanya Erling Haaland itu, sekarang jadi salah satu negara yang jersinya diincar karena jersinya bagus.
1: Karena mereka

0: sesi foto timnasnya juga keren.
1: Sesi foto timnasnya juga keren.
0: Oh, Viking banget nih gitu.
1: Yui, gitu kan, iya benar. Kan, kan. Iya benar, Viking
0: tapi
1: banget.
0: Keren banget sih.
1: Bagus itu. Kayak enggak pakai AI pula.
0: Iya.
1: Foto real.
0: Foto real. Hmm. Mana ada yang gondrong kan? Jadinya yeah, kayak bener-bener dapet tuh.
1: Iya. Yeah, yeah. Itu ya bahkan Norwegia itu di press release-nya mereka, mereka itu sampai bawa bahan makanan mereka sendiri untuk Piala Dunia kali ini.
0: Wah.
1: Jadi pesawatnya mereka tuh dua, satu buat pemain, satu logistik, buat khusus logistiknya mereka.
0: Gitu.
1: Gokil nggak tuh? Dan ada paling gede ya? Antangin, antangin JRG, antangin J.
0: Gitu.
1: Kayaknya badannya Viking udah gak pernah masuk angin deh.
0: Oh iya.
1: Meskipun Norway juga sedingin itu ya.
0: Tapi emang iya no, sampai bawa dua pesawat gitu.
1: Sampai bawa dua pesawat, satu khusus logistik makanannya mereka.
0: Oh.
1: Dan berapa ratus kilogram itu memang buat protein.
0: Ada sapi-sapinya di situ.
1: Ya bukan sapi hidup juga. Yang udah frozen, udah frozen. Yang
0: enggak, selain ada sapi hidup situ ada julehanya juga.
1: Hai. Hai.
0: Sudah tersertifikasi halal. Juleha. Tim juleha berapa orang?
1: Itu dari Norway. Kita tuh jadi merhatiin negara-negara yang dulu nggak masuk ke radar Piala Dunia,
0: iya, iya.
1: Sekarang aja jadi makin ngikutin.
0: Tapi emang mereka keren sih, menurutku gini, terlepas dari permainannya udah jadi atau belum, tapi mereka itu udah stealing dulu ya. Gitu ya kan, pokoknya udah curi perhatian dulu ya. Aja.
1: Belanda dari dulu kan emang udah keren ya, tapi Jepang bu,
0: wow.
1: Kemarin habis tanding Belanda,
0: sama Belanda, iya.
1: Belanda lawan Jepang dua sama, akhirnya nggak ada yang dapat Indonesia, bu bercandanya jelek banget orang-orang. Eh, Belanda lawan Jepang nih taruhannya yang menang dapat Indonesia. Yang mohon bener aja.
0: Gimana
1: capek-capek
0: ya?
1: Pak Karno biar kita bisa merdeka dijadiin bahan taruhan loh, gila.
0: Iya. Tapi minimal sebenarnya bisa dapat tinggi badannya sih kita dulu kalau misalnya dia.
1: Rata-rata 180 ya.
0: Iya, iya kan gak, pengen juga tuh.
1: Enggak ada tuh 165 cm di sim nembak tuh.
0: Cewek-cewek enggak perlu pakai wedges.

0: apa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Hari ini ngomongin apa ya, enak ya? Soalnya di Instagram gue tuh banyak banget orang-orang yang mulai ini, Bu, hemat energi.
1: Hah? Mulai guling-guling aja kasur.
0: Bukan. Kemana-mana pada naik sepeda sekarang.
1: Oh.
0: Iya. Pada mulai beli sepeda. Sepedanya langsung yang mahal.
1: Oh. Yeah. Bentar. Oh, energinya yang dihemat, bukan pengeluarannya.
0: Bukan.
1: Pembelanjaannya tetap. Bahkan lebih ini ya. Yeah. Beli sepeda yang lebih. Oke.
0: Dikata sepedaan bakal hemat bensin.
1: Ya.
0: Pagi ini saya jajan udah 15.000, sahabat suara.
1: Hah?
0: Buat beli segul.
1: Segul apa sih?
0: Ini sego gulung. Oh, yang biasa di pinggir-pinggir.
1: Kirain yang ini, no.
0: Hai, apa tuh? Sigul.
1: Alah, ya ampun. Udah ngebayangin kumisnya sama licinnya kulit.
0: Mana ada yang ketinggalan lagi pakaian penting.
1: Oh, kenapa? Ya. Jadi nanti balik lagi.
0: Ah, enggak usah lah, udah gini aja sih.
1: Mana harus ini lagi apa namanya? Genjot lagi ya.
0: Iya.
1: Kalau balik dulu kan.
0: Maka aja.
1: Iya. Eh, tapi itu bagus.
0: Apa tuh?
1: Karena naik sepeda itu kan ada energi yang dikeluarkan.
0: Hmm.
1: Nah, supaya enggak bolak-balik, tadinya orang-orang yang pelupa mungkin cocok naik sepeda.
0: Nah.
1: Jadinya apa? Ngerasa kayak ini udah kebawa semua belum ya? Gitu.
0: Dia mau jadi kayak, gak mau harus persiapan dari
1: persiapan,
0: malam.
1: Persiapan, betul. Soalnya ntar kalau misalnya ada ketinggalan, mau balik lagi kan capek.
0: Iya,
1: keringetan lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Bagus tuh buat ngelatih memori. Ya?
0: Gue aja tadi tuh pas berangkat, belum terlalu jauh lah dari rumah tuh. Ingat ada satu hal yang ketinggalan.
1: Lupa bawa sepedanya.
0: Bukan.
1: Nah, udah pakai helm, jalan. Kok gini amat naik sepeda ternyata.
0: Jadi apa gitu yang ketinggalan tuh gue lupa pokoknya. Mau muter balik tuh udah males, Bu. Karena kan
1: gak ada sennya.
0: Energi yang dikeluarkan buat ngegenjot itu dua kali lipat berarti jadinya kan.
1: Kan masih dekat.
0: Tetap aja jadi males. Jadi naik sepeda pagi-pagi buat berangkat kerja itu belajar ikhlas juga ternyata. Aduh, ada yang kelupaan lagi.
1: Yaudahlah. Tapi ternyata emang dia gak terlalu penting-penting banget.
0: Aslinya penting, Bu.
1: Oh, gimana sih, No?
0: Aslinya penting. Cuman ayo udahlah belajar ikhlas. Kita belajar bertahan hidup tanpa barang itu. Gimana coba?
1: Gak bawa handphone?
0: Nah, bawa, handphone bawa.
1: Chargernya gak bawa? Baterainya?
0: Baterai handphone kan udah tanam.
1: Oh iya sih.
0: Bukan udah pakai Hippo double power lagi.
1: Wah, iya.
0: Hei. Dari pagi-pagi ini kita enaknya coba bahas. Adakah sahabat suara yang sekarang udah mulai back to work? Gak cuma yang di Semarang ya.
1: B2K. Wah, itu dulu kan rame tuh. Back to work itu tahun-tahun berapa ya? Sekitar 2000, sebelum 2010 kayaknya rame banget itu.
0: Rame banget, awal-awal sepeda lipat mulai masuk ke Indonesia.
1: Iya, betul-betul back to work. Nah, kalau misalnya di Semarang sendiri, ini kalau misalnya buat newbie nih, itu sebenarnya cukup ideal gak sih, Nuk?
0: Untuk back to work? Tergantung ini geografisnya.
1: Nah itu, rumahnya Ungaran.
0: Ya.
1: Terus kerjanya di kawasan industri.
0: Candi.
1: Iya. Blok A. Itu dalam, itu paling dalam, No.
0: Kata saya mau mending tetap naik bis kalau itu, Pak.
1: Naik bis aja jalannya masih jauh ya.
0: Iya. Atau kalau enggak naik sepeda, kan dari Ungaran nih.
1: Iya.
0: Naik sepeda dari Ungaran, turun di pertigaan traffic light terminal Banyumanik. Di situ banyak usaha-usaha ini parkir. Nah nanti dari situ, sepedanya parkir di usaha-usaha tempat parkir itu. Sisanya naik bis udah. Jadi bayar bisnya kan setengah aja, gak full.
1: Oh, padahal kan jauh dekat sama 4.000.
0: Cuma kan gak capek-capek banget.
1: Iya sih.
0: Soalnya tadi pagi kejadian kayak gitu, Bu. Akhirnya dengan naik sepeda ya, gue jadi bisa lebih banyak merhatiin apa yang terjadi di sekitar gue kan.
1: Benar.
0: Ya,
1: tapi itu benar.
0: Banyak mbak-mbak pabrik yang kayak gitu ternyata caranya.
1: Ngapain?
0: Jadi gue gak tahu ya mereka itu.
1: Gue biasanya dianterin ayang.
0: Dianterin ayang kan juga cuma sampai buat naik bis aja.
1: Ternyata gak seayang nih itu.
0: Jadi di motor-motornya itu tuh pada ditaruh di tempat-tempat usaha-usaha parkir itu, Bu. Nanti begitu beres motornya diparkir, mereka cek spion dulu kan, sisir-sisir begitu, nyisir-nyisir rambut.
1: Mau nyisir lupa bawa sisir.
0: Ya aduh. Baru habis itu cabut mereka.
1: Oh.
0: Jalan keluar ke terminal, naik bis ke kawasan industrinya mereka.
1: Iya sih, lebih hemat ini BBM juga.
0: Bener.
1: Ya.
0: Benar.
1: Terus paling enggak apa namanya? Bau sangitnya tuh enggak nempel banget.
0: Karena mau siapa juga mau nyium bau sakit kan di dalam pabrik pakai masker.
1: Oh iya juga sih. Iya kan? Iya.
0: Kecuali maskernya dibolongin dua tuh kayak masker Mail. Ada gambar lidahnya Rolling Stone. Sahabat Suara, apa yang udah dilakuin buat menghemat pengeluaran kali ini? Kalau Bu Enji kan sering kemana-mana jalan kaki udahan kan dari dulu.
1: Iya, itu enak sih.
0: Bahkan sebelum pertama naik.
1: Aku tahu loh bahwa ternyata sekarang aku punya tetangga gitu. Bener tadi yang dibilang no, bahwa masih gini, gara-gara naik sepeda jadinya tahu bahwa oh di sini ada warung Madura nih baru.
0: Oh,
1: gitu kan,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, bener.
1: Biasanya kan lewat aja gitu. Kadang kita tuh dengan naik sepeda atau naik sesuatu atau jalan kaki misalnya gitu, itu kita lebih mindful.
0: Ya lebih lambat.
1: Iya kan, gitu. Waktu yang berjalan tuh juga kita tuh jadi kayak oh satu bisa ngerasa ini indera kita tuh semuanya bekerja dengan baik gitu.
0: Dan nggak tahu kenapa ya, mood gue jadi lebih sedikit naik Bu dengan pagi tadi naik sepeda.
1: Kenyang.
0: Bukan kenyang, lapar dong justru naik sepeda.
1: Padahal lapar, maksudnya makanya padahal lapar ya.
0: Tapi kan mungkin kena sinar matahari.
1: Wah.
0: Efisiensi waktunya jadi jauh lebih banyak.
1: Oh, kebetulan SPF-nya mungkin tinggi ya. Biasanya abis itu kalau misalnya udah kayak gitu, nanti abis ini dia, ini aku cocok nih mbak, gitu.
0: Iya kan? Jadi berangkat pagi, karena gue naik sepeda, bangun tidur kan, udah tinggal nyiapin barang tok tuh. Nyiapin barang yang mau dibawa apa, langsung berangkat.
1: Oh.
0: Tapi kalau nggak naik sepeda kan bangun, karena ngerasanya naik motor bakal lebih cepet.
1: Jadinya nggak ngapa-ngapain.
0: Bangun tidur main HP dulu,
1: sambil
0: ngantri kamar mandi.
1: Bener loh, bener. Kita ngantri, kayak lebih iya.
0: Ngantri kamar mandi, ternyata yang lagi mandi mandinya lama, kita jadi telat. Buru-buru langsung.
1: Pindahin si baknya kata aku.
0: Aduh,
1: keluar.
0: Repot banget.
1: Ya kan mungkin kan pengen kembali ke alam jadi outdoor.
0: Mandi aja pakai selang kalau kayak gitu, Bang. Kayak bocil-bocil zaman dulu. Gede banget. Wush. Kelempar gitu. Udah. Jadi enggak perlu ngantri mandi, ya kan? Langsung bisa nyiapin kopi, air putih yang mau dibawa apa segala macam.
1: Iya sih.
0: Udah habis itu langsung berangkat. Nuntun dulu, nyapa-nyapa tetangga, habis itu udah gowes. Bisa ngeliatin kanan kiri.
1: Tapi dari rumah ke sini antara naik yang pakai motor sama yang ngegoes itu berapa menit bedanya sih, Dok?
0: Ternyata enggak beda jauh, Bu.
1: Oh iya.
0: Karena gue naik motor kan juga pelan ya. Jadi kalau gue naik motor dari rumah ke sini.
1: Naik motor digenjot juga.
0: Enggak, masa jadi push bike. Dari rumah ke sini, saya kalau naik motor itu paling 10-15 menit.
1: Masa naik sepeda secepat itu?
0: Enggak, naik motor.
1: Iya.
0: Kalau naik sepeda,
1: kan
0: kalau naik sepeda tuh paling 20-25 menit.
1: Oh.
0: Selisih waktunya enggak gitu jauh.
1: Enggak yang sampai 2 kali lipatnya
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya. Sama-sama 5 kilo jaraknya, ya kan? Ternyata gue selisih waktunya juga enggak sejauh itu. Bahkan tadi gue masih sempat kan buat belanja dulu.
1: Oh, tadi tuh segul-segul itu.
0: Beli segul dulu, beli sabun. Lupa gue bawa sabun tadi.
1: Hah? Kan itu banyak sabun, ada hand soap.
0: Emang gak mau masa mandi.
1: Lebih kesek bersinar loh no. Pakai itu yang cuci piring tuh di belakang.
0: Gak mau kulit saya nyit-nyit nanti bunyinya.
1: Nyit-nyit. Gimana sih?
0: Jadi karena berangkatnya jadi lebih pagi, jadi ngerasa lebih sempat buat ini dulu ah, itu dulu ah.
1: Tapi
0: posisi udah di jalan.
1: Sama lebih hemat lagi, bener-bener lebih hemat. Satu, tadi kan gak beli BBM berarti. Yang kedua lu gak bayar parkir. Siapa sih yang tega narikin sepeda? Padahal, aduh Pak Parkir, kalau tahu mah yang naik sepeda itu ya.
0: Jangan dibongkar atuh Bu.
1: Aduh,
0: jangan Bapak. Sampai kita naik sepeda ada parkirnya juga sekarang ya. Jangan, kita akan menolak. Udah mah di jalan kita juga gak ada jalur sepeda.
1: Iya
0: ya kan?
1: Apa jalan kaki juga sekarang kagak ada.
0: Iya juga sih. Sahabat Suara, apa yang dilakuin buat menghemat pengeluaran akhir-akhir ini? adakah yang bike to work atau apa buat berangkatnya naik transu mungkin?
1: Iya, padahal
0: di rumah mungkin juga
1: bawa bekal sendiri.
0: Bawa bekal sendiri itu penting tuh kayaknya harus mulai saya lakukan itu.
1: Itu sangat-sangat menghemat sih, Noh.
0: Iya, Bu ya.
1: Iya, ya kan berangkat tuh udah makan dulu dari rumah misalnya. Terus habis itu bawa satu kali makan aja tuh udah menghemat bisa 25.000 lah paling enggak.
0: Iya kan?
1: Sekali makan berapa? 25-30.000. Itu kalau misalnya dikaliin 20 hari kerja aja udah 500.000.
0: Wih, bener ya?
1: Lebih.
0: Iya, udah lebih loh.
1: Wah, iya kan?
0: Gue pakai buat apa itu nanti ya?
1: Nah, masalahnya kalau 25.000-nya lo tabung.
0: Iya kan? 500.000 berarti kalau gue menghemat 500.000 dalam sebulan, kali 4 bulan dapat tuh emas 1 gram.
1: Nah, kalau
0: ketabung.
1: Kalau waktu itu masih 1 gram harganya segitu. Kalau udah ganti harga lagi, udah disesuaikan lagi udah beda.
0: Coba cerita-cerita sahabat suara, siapa tahu jadi inspirasi kami berdua juga ini buat penghemat-penghemat ya kan.
1: Masalahnya kan enggak ada yang ini ya. Kita enggak bisa boros, cuman enggak tahu berhematnya bagaimana gitu.
0: Nah, langsung aja share 08112700902 atau mention kita di @iswara.smg.

0: Indonesia. Suara. Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Gas genggam hadiah seru.
2: Buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Wah.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Indonesia. Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM di suara-suara warga Indonesia. Salah satu hal yang mungkin sudah mulai aku hemat-hematin adalah budget ngopi. Nah, gue sekarang lagi
1: diencerin.
0: Bukan.
1: Diencerin.
0: Gue lagi berusaha buat ngopi di luar. Itu cuman occasional tertentu aja.
1: Oh, kalau lagi meet up misalnya.
0: Ya, meet up sama orang tertentu, klien atau apa. Plus pas weekend aja.
1: Oh.
0: Sisanya ngopi di rumah.
1: Wah.
0: Beli bahan-bahan gitu buat bikin kopi, dan jauh lebih hemat loh.
1: Oh iya.
0: Hematnya
1: kerasa.
0: Bu, kebangetan bu.
1: Oh.
0: Jadi misalkan gue beli bahan buat kopi nih, kan cuman butuh kopi instan sama susu seliter.
1: Benar sih.
0: Susu seliter tuh mah paling ya yang ambil yang range ya? 20 ribuan sampai 25 lah. Kalau beruntung ya bisa dapat diskon, dapat under 20.
1: Oke.
0: Kalau kopi bubuknya udah fix tuh biasanya harganya 15 ribu. Itu dapat 10 saset. Satu kopinya 1.500 berarti.
1: Benar. Bisa buat berapa kali tuh,
0: benar.
1: Ya kan?
0: Benar. Ya memang enggak seenak kopi di kafe-kafe ya. Tapi kebutuhannya kan ngopi, bukan ngopi
1: bener,
0: kafe.
1: Benar.
0: Cukup.
1: Bener.
0: Jadi seminggu pengeluaran gue buat ngopi jadi berkurang jauh. Bahkan dengan budget berapa tadi tuh? 20 tambah 15. 35, antara 35 sampai 40 ribu lah.
1: Udah bisa buat berapa kali ngopi gitu ya?
0: Buat 5 hari.
1: Wah. Hemat juga, no. Iya. Bisa gitu ya?
0: Buat 5 hari itu.
1: Gimana caranya tuh?
0: Buat 5 hari hemat banget kan?
1: Iya, benar.
0: Apalagi sekarang sahabat suara didukung sama Alfamidi biar enggak boros belanjanya.
1: Oh iya sih.
0: Zaman sekarang mah enggak usah takut boros gara-gara kebanyakan jajan sahabat suara. Soalnya setiap minggunya nih Alfamidi bakal ngasih promo spesial hemat satu pekan buat kamu.
1: Nah, ini dia nih. Soalnya emang banyak ya produk Alfamidi yang harganya tuh jadi miring selama satu minggu ke depan.
0: Oke,
1: contohnya nih, ada Silver Queen Cashew Almond, 52 gram harga Rp12.500. Ada 3 Walls Cornetto dengan harga Rp12.000. Frisian Flag Box 700 gram harga Rp71.500. Ada lagi Tango 100 gram dengan harga Rp6.900. Terus nih ya, ada Gift Body Wash 400 mili harganya Rp16.500 ya. Terus juga nih ada Mama Lemon atau Mama Lime 680 gram harganya Rp8.500 dan masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya.
0: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini sahabat suara. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja sahabat suara. Tinggal klik pesanan bakal langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.
1: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
2: Gas genggam hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

memegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Yang mulai gue irit lagi tuh apa ya, selain bensin, kopi,
1: apa?
0: Kayak baru dua itu deh. Kayaknya baru dua itu, Bu.
1: Kayak misalnya nih, beli kan katanya kalau misalnya beli produk ya atau barang ya, itu kalau misalnya ukurannya lebih gede kan jadinya lebih hemat.
0: Ya kalau kita ada duitnya lebih hemat.
1: Iya, walaupun modalnya gede di depan.
0: Iya bener.
1: Gitu,
0: Bu, ya. Masih ingat nggak Bu, dulu kita pernah beli body lotion bundling
1: yang bertiga. Yang itu yang apa yang 23 SPF itu?
0: Itu sampai sekarang masih ada loh.
1: Oh ya, aku juga masih ada kok.
0: Nah itu dia. Ada lagi nggak?
1: Bandingnya. Oh maksudnya gimana? Oh ini lanya.
0: Iya.
1: Aku juga kayaknya udah iya. Harusnya hari ya.
0: Iya.
1: Itu tapi kalau masih gede itu emang kalau dihitung-hitung lebih hemat daripada pakai yang cuma 100 mili.
0: Bener.
1: Gitu-gitu kayak cepet habis.
0: Aku juga nggak nyangka. Ini berarti kan udah berbulan-bulan.
1: Iya.
0: 4 bulan lebih.
1: Iya, nggak habis-habis ya.
0: Buset, mantep banget.
1: Nah itu kayak misalnya beli yang ukurannya lebih gede itu biasanya lebih hemat.
0: Ya.
1: Cuman kadang tantangannya itu adalah ketika mereka habisnya bersamaan. Bisa habis barengan, sampo habis segentong, apa habis, padahal udah yang gede-gede semua tuh, susahnya di situ.
0: Belinya langsung matir, aduh.
1: Makanya.
0: Pas mau beli kantongnya lagi molor, tidak.
1: Iya.
0: Makanya kalau belanja langsung di Alfamidia aja udah sahabat suara.
1: Benar sih.
0: Biar kamu tuh gak perlu takut lagi, aduh nanti kalau pas belanja gimana ya, bakal boros gak ya. Tenang, di Alfamidi gak bakal takut boros karena kebanyakan jajan atau belanja. Soalnya setiap minggunya Alfamidi bakal ngasih promo spesial hemat satu pekan buat kamu.
1: Nah itu dia ya. Karena emang banyak banget sih produk Alfamidi yang harganya tuh jadi miring ya selama satu minggu ke depan gitu. Nih ya aku contohin ya, ada Silver Queen Cashew Almond 52 gram, harganya Rp12.500.
0: Murah tuh.
1: Iya. Terus ada 3 Walls Cornetto dengan harga Rp12.000. Terus juga ada Frisian Flag Box ya 700 gram, harganya Rp71.500. Tango 100 gram dengan harga Rp6.900. Ada juga Gift Body Wash 400 ml dengan harga Rp16.500. Mama Lemon atau Mama Lime 680 gram dengan harga Rp8.500. Dan masih banyak lagi yang lain ya.
0: Tuh pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini sahabat suara. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Nah kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi MidiKring dari Alfamidi aja sahabat suara. Tinggal klik pesanan bakal langsung diantar. Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke spill Senin pilal. Jadi kita akan umumkan dulu beberapa film-film baru yang bisa kamu tonton di bioskop mumpung sekarang hari kejepit, ya kan? Jangan pergi nanti malam karena nanti kan suruh. Pasti ada acara tirakatan di RT, ya kan?
1: Kalau mau kungkum gimana?
0: Daripada dirasani.
1: Tapi kalau misalnya sekarang surau tuh yang deket tempat kungkum itu ada pasar malam, pasar tiban ya Pak. Itu seru banget.
0: Gue gak tahu masih ada apa enggak ya Bu ya.
1: Cumi tusuk Pak.
0: Aduh. Di belakang rumah gue kemarin tuh ada acara. Belakang rumah gue persis Bu Enji. Di lapangan belakang rumah gue. Itu panggung gede, jadilan lah, wayang lah,
1: asik.
0: Terus ada jajanan-jajanan lah. Itu kan soundnya gede banget ya nyampe rumah ya.
1: Geternya
0: sampai kamar. Udah mah berisik. Pulang-pulang nih, ponakan gue tiba-tiba bunyi.
1: Bunyi pik.
0: Gue pikir dia niruin suara ayam. Ternyata di ruang tamu gue lihat dia beli ayam warna pink. Ditaruh di ruang tamu. Sepeda gue jadi di luar sekarang.
1: Karena gue malas
0: harus ngegeser-geser barang-barang itu semua.
1: Tapi ayam warna-warni itu sampai gede, dia pink gak ya? Maksudnya apa dia bakal luntur apa?
0: Gue juga gak yakin itu bakal hidup sampai gede. Orang yang rawat ponakan gue. Udah cepet udah umurnya.
1: Aduh, sian ya.
0: Kita update film pertama dulu ya.
1: Yes.
0: Ini ada film Indonesia, horor. Cerita Lila judulnya.
1: Nah,
0: ceritanya soal Lila dong pasti. Diperanin sama Firzanah Alia. Arwah seorang gadis kecil yang masih terikat pada masa lalunya. Terus dia tuh nyari saudara kembarnya yang hilang. Namanya Lili. Kehidupannya berubah waktu ada karakter namanya Nia yang diperanin Meisya Lin dan ibunya. Tari diperanin sama Lutesha. Lutesha meranin ibu-ibu. Mantap juga nih. Pindah ke rumah tempat Lila berada. Dan persahabatan yang terjalin antara Lila dan Nia membawa mereka pada cerita yang perlahan membuka rahasia kelam yang lama terkubur. Ketika kehadiran sosok Rahma yang diperanin sama Syarifah Danis mulai mengancam keselamatan mereka, dan Nia pun meminta bantuan Sarah yang diperanin sama Sarah Wijayanto dan juga Wisnu yang diperanin Wisnu Hardana untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi masa lalu.
1: Wah, ini jadi ceritanya si Lilanya udah gak ada, Lilinya masih
0: eksis. Next ada Scary Movie.
1: Wah.
0: Setelah 26 tahun berhasil lolos dari kejaran pembunuh bertopeng, keempat tokoh utama balik lagi ngadepin teror dari pembunuh yang mirip dengan Ghostface. Kalau ini mah bukan horor ya, sahabat suara. Horornya ada, tapi 80% lebih ke komedi.
1: Komedi, iya.
0: Next, komedi sih. Ada The Amazing Digital Circus, The Last Act.
1: Hah, yang mana tuh?
0: Ini kayak film anak-anak ya ini. Cocok
1: lagi
0: nih,
1: musim
0: family
1: nih, soalnya film kan libur panjang, ya kan?
0: Tapi katanya ini menggabungkan episode 8 dan episode 9 yang baru dan berdurasi 1 jam.
1: Oh,
0: kok kita kelewatan ada film kayak gini ya? Apakah yang sebelum-sebelumnya itu nggak masuk Indonesia?
1: Nggak tahu nih.
0: Kurang tahu juga sahabat suara, tapi silakan ditonton ini The Amazing Digital Circus, The Last Act. Terus ada film horor lagi dari James Wan, produsernya Insidious. Judulnya adalah Backrooms. Ceritanya soal pasien seorang terapis. Dia tiba-tiba hilang dan pergi ke dimensi di luar realitas. Akhirnya dia terpaksa memasuki dunia yang tak dikenal demi menyelamatkannya. Ceritanya yang mirip-mirip Insidious ya. Pergi merogoh sukmo menuju ke dunia yang lain. Next, film family lagi.
1: Apa tuh?
0: Buat diajak anak-anak dan adik-adiknya. Toy Story 5. Woody, Buzz, Jesse dan anggota geng lainnya sekarang terancam kehilang dengan kehadirannya Lily Pad. Sebuah tablet pintar milik Bonnie. Bener sesuai prediksi gue sama Rio.
1: Kenapa?
0: Ceritanya
1: itu?
0: Soalnya mainan biasa lawan mainan digital.
1: Analog lawan digital. Terancam.
0: Bener, yang ngebikin anak-anak lebih tertarik ngabisin waktu di gadget-gadget canggih itu. Seru ini buat anak-anaknya yang mungkin selama ini terlalu banyak screen time.
1: Iya, benar.
0: Coba diajak nonton film ini.
1: Iya, benar. Ya. Abis itu nanti pulang mereka ngecek, oh iya, apa mainannya udah pada debuan semua.
0: Ma, boleh mainan baru nggak, Pak? Mamam tuh.
1: Gak bisa, jual dulu. Ternyata dijual.
0: Jual mainan lama. Enggak, jual iPadnya. Jual iPadnya sekarang juga. Kamu beli mainan yang analog.
1: Waduh.
0: Next ada Steven Spielberg yang setelah Amerika mengeluarkan info-info soal UFO, sekarang dia ngeluarin film judulnya adalah Disclosure Day, yang ceritanya di mana ini nyorotin fenomena-fenomena aneh yang terjadi di seluruh dunia setelah bukti keberadaan makhluk luar angkasa mulai muncul ke permukaan, dan ini memicu ketakutan dan rasa ingin tahunya manusia. Dan ini dibikin acara nobar loh sama komunitas UFO, UFO gitu.
1: UFO ya. Oh iya. Ini tapi nggak ada ini ya, apa nggak ada universe-nya sama film-film yang sebelum-sebelumnya ya?
0: Kayaknya nggak ada deh.
1: Kayak apa namanya, kayak Alien, Prometheus gitu-gitu kan satu universe, enggak ya?
0: Kalau Alien sama Prometheus itu kan emang mungkin terinspirasi dari kisah-kisah alien-alien sebelumnya, terus dibikin fiksinya. Nah tapi kalau yang fenomena-fenomena aneh ini, itu kan inspirasinya dari informasi yang memang disimpan sama Amerika.
1: Oh, nah, jadi ini adalah proyek mengungkap itu.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Okay. That's why namanya Disclosure Day.
1: Okay.
0: Next, film legend kembali dengan franchise-nya. Ini ada Warkop DKI, viralin dong. Vino Gebastian, Tora Sudiro, dan juga kehadiran Desta yang jadi almarhum Pade Dono.
1: Itu dari kemarin gue mikir, ini jadi Dono siapa?
0: Iya
1: gitu.
0: Desta, Bu. Mirip banget ya?
1: Iya, makanya.
0: Mirip banget ya, kacau sih. Keren.
1: Iya.
0: Jadi ini ceritanya mereka bertiga lagi frustasi secara ekonomi. Dan akhirnya nyari cara cepat buat kaya. Terinspirasi dari para kesuksesan selebritas media sosial masa kini, mereka mutusin buat jadi konten kreator. Tapi ternyata dunia konten tuh gak segampang itu. Usaha-usaha bikin video gagal total. Kasino akhirnya nemu formula Jitu buat viral. Menggabungkan dua hal yang paling disukai netizen Indonesia, yaitu horor dan juga drama keluarga. Akhirnya mereka berangkat ke sebuah desa di pulau terpencil buat bikin video horor bohongan, di mana Pade Indro akan berperan sebagai anak rantau yang kembali ke kampung halaman dan digentayangin sama hantu leluhurnya. Masalahnya akhirnya muncul nih waktu mereka justru bener-bener kedatangan hantu, arwah-arwah penasaran yang ngeburu kemanapun mereka pergi. Akhirnya ini bertiga nih, Dono, Kasino, Indro, sadar satu-satunya cara menghentikannya adalah mengungkap masa lalu tragis para jenazah satu persatu. Akhirnya misi mereka pun berubah, gak cuma menebus dosa tapi membawa keadilan bagi para arwah. Berat ya. Berat ini, jadi klenik, jadi dukun.
1: Ini isi banget ini. Padat banget plotnya.
0: Meski gagal membuat video horor mereka viral, tapi ketenarannya justru datang dari video-video gagal mereka yang ternyata meledak di media sosial. Bukan karena kualitas, tapi karena kekonyolannya. Warkop kalau gak konyol ya aneh sih.
1: Iya sih.
0: Gue yang gak sabar itu ngelihat gimana aktingnya Padesta.
1: Makanya.
0: Karena beberapa kali kan nonton tuh promonya mereka. Kalau Padesta disuruh acting kaget ala Pak Dedono tuh udah persis banget gitu. Iya.
1: Yang gak ada suaranya tapi bener, cuman visual doang gitu ya.
0: Waduh. Suara waduhnya di VO. Ada advance ticket sales yang bisa kamu beli. Judulnya adalah The Furious juga ini, sahabat suara.
1: Oh iya, benar.
0: Setelah putrinya diculik oleh jaringan kriminal dan tidak mendapat bantuan dari polisi korup, ada Wang Wei yang diperanin sama Xie Miao, memulai aksi balas dendam untuk menemukannya sendiri. Dan satu-satunya sekutunya adalah Navin. Ini yang bikin kaget. Tiba-tiba Om Jo Taslim ada di film ini.
1: Iya lagi.
0: Seorang jurnalis gigih yang istrinya hilang secara misterius. Akhirnya didorong oleh dendam yang membara, duo tidak terduga ini tanpa ampun melawan para penculik dan pertarungan bela diri yang sangat brutal.
1: Yes.
0: Jo Taslim, seru nih.
1: Ada Yayan Ruhian lagi. Ini kayaknya mantap, emang lintas negara nih emang.
0: Silakan ditonton itu film-filmnya, sahabat suara.
1: Jendernya macam-macam ya, soalnya
0: Yep. Langsung aja beli tiketnya hari ini, mumpung hari ini tanggal item ya.
1: Tanggal item, diingetin.
0: Kan lebih murah, Bu.
1: Oh iya. Tapi mungkin hitungannya masuk long weekend gak sih?
0: Enggak.
1: Jangan-jangan enggak ya?
0: Enggak.
1: Coba-coba kita lihat dulu deh.
0: Enggak, masa enggak, sih? Coba-coba berapa harga tiketnya?
1: Berapa ya?
0: Harusnya sih lebih murah ya.
1: Mana
0: dibandingin kalau tanggal merah ya?
1: Oh.
0: Atau nonton yang jauh sekalian tuh di arah arah Pegarun.
1: Enggak.
0: Tetap naik.
1: Harganya harga weekend, guys.
0: Berapa itu?
1: Iya.
0: Berapa?
1: Let's say ya, kayak misalnya di Sensi tuh.
0: Oh.
1: Central City. Enggak pernah kan nonton di situ kan?
0: Eh, gue sering.
1: Masa
0: dulu
1: sih?
0: Iya, itu
1: kan 20.000 di situ.
0: 20.25 biasanya.
1: Iya, ini 35.
0: Ay.
1: Nah, berarti harganya harga weekend, guys.
0: Ya, tapi ya enggak apa-apa, sahabat suara. Silakan kapan tetap ditonton.
1: Iya.
0: Selalu menonton yang original untuk support-support kreator filmnya pastinya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
2: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
3: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus $10.990 AS atau sekitar 186 juta rupiah. Merespons kritik tersebut, FIFA menyiapkan 130 ribu tiket hemat dengan harga $60 AS atau sekitar 1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: para warga Indonesia. Ada info perfilman dari serial film yang cukup ikonik. Ada actionnya, ada komedinya, ada dramanya.
1: Apa tuh?
0: Serial trilogi dari film Jump Street bakal muncul lagi.
1: Oh?
0: Waktu itu kan ada 21 Jump Street, 22 Jump Street. Nah, sekarang bakal langsung lompat ke 24 Jump Street,
1: Bu. Duh, 23-nya kemana?
0: Nah, ini kata produsernya bilang, saking lamanya, we had a skip.
1: Oh, karena udah jadi mall kali.
0: Udah gak ada 23 Jump Street-nya, 23-nya udah jadi mall. Bener juga. Jadi kata mereka, karena ini proyek udah saking lama gak kegarap, kita harus nyekip satu deh, langsung ke 24.
1: Tapi kok gitu loh? Apa mau dirapel?
0: Karena kan udah lebih dari 10 tahun juga, Bu.
1: Iya, udah lama banget sih.
0: Pengembangan buat si 24 Jump Street ini. Secara official, sekarang lagi dalam proses pembuatannya.
1: Oh.
0: Ya kita mah harapannya tetap ya bakal ada Jonah Hill, Channing Tatum-nya juga, dan juga Ice Cube yang bisa balik lagi. Karena pengumuman officialnya ini tuh gak ngumumin siapa-siapa aja cast-nya.
1: Oh, begitu.
0: Cuman diumumin kalau 24 Jump Street itu lagi digarap aja udah.
1: Tapi kayaknya kalau misalnya kayak gitu, bukannya mereka comeback gak sih?
0: Harusnya sih
1: mereka
0: comeback
1: berdua.
0: Ya.
1: Itu soalnya mereka tuh udah kayak MIB gitu loh menurut
0: gue. Bener, ya, udah mirip
1: jadi
0: MIB.
1: Jadi emang, ya emang harus mereka gitu. Kayaknya kalau diganti mau karakter baru berarti.
0: Karakter baru sih bakal susah lagi ya.
1: Iya.
0: Karena mereka berdua udah terlalu ikonik untuk serial Jump Street ini, sahabat suara. Cuman yang keren adalah, Bu.
1: Apa tuh?
0: Penulisnya. Penulis 24 Jump Street ini adalah Rodney Rothman yang bakal sekaligus jadi sutradara juga. Dan dia kan udah berpengalaman buat nulis Spider-Verse.
1: Berarti ini nanti bakal bentar.
0: Apa tuh katanya?
1: Nah, ada notes ya dari skripnya tuh bilang begini. The film has been in the works for over a decade and replaces the previously planned but ultimately scrapped Man in Black crossover movie.
0: Wow.
1: Tuh kan? Iya, karena menurutku emang apa mereka tuh jadi kayak apa ya? Jadi kalau misalnya ibaratnya ngebandingin tuh ya kayak gitu, kayak MIB gitu.
0: Udah jadi dynamic duo.
1: Iya.
0: 21 Jump Street, MIB, terus ini siapa? Bad Cops.
1: Iya, siapa tuh? Gue keinget hidungnya.
0: Will Smith sama siapa?
1: Sama siapa ya? Satu lagi.
0: Satunya Will Smith. Aduh, sahabat suara tolong, itu siapa? Satunya Will Smith.
1: Itu siapa namanya? Bentar.
0: Bad Cop. What you gotta do?
1: Siapa sih namanya? Dia tuh mukanya di mataku selalu kayak panik gitu loh.
0: Harusnya kalau dia crossover sama-sama polisi, kenapa enggak crossovernya ke Bad Cop saja ya?
1: Iya juga ya. Kan? Tapi siapa sih namanya tuh?
0: Belum ketemu ternyata.
1: Belum.
0: Satunya Will Smith, sahabat suara tolong. Nih, penasaran ini kita.
1: Bentar.
0: Aduh.
1: Itu yang film kan ya?
0: Film dong.
1: Yang film kan?
0: Siapa udah ketemu, Bu?
1: Belum. Kok Mark Wahlberg sih? Siapa sih namanya?
0: Bad Cops.
1: Kenapa?
0: Will Smith. Duh. Siapa ini case-nya?
1: Siapa?
0: Alah.
1: Yayan Ruhian. Bukan ya? Bukan, beda lagi. Siapa sih?
0: Will Smith, Martin Lawrence. Hah? Astaga.
1: Oh, ini Martin Lawrence?
0: Iya.
1: Bentar, mukanya bener gak ya?
0: Yoi.
1: Martin Lawrence.
0: Iya, Martin
1: nah,
0: Lawrence.
1: Nah, iya benar. Iya kan?
0: Kok Bad Cops sih, Bad Boys?
1: Judul filmnya Bad Boys.
0: Lagunya Bad Cops. Lagunya pun juga judulnya Bad Boys. Harusnya Bad Boys.
1: Yeah.
0: What you gonna do when bad become boys. For you? Ini harusnya kenapa gak crossover sama mereka berdua aja ya?
1: Malah justru crossovernya ke MIB.
0: Mungkin ribet kali ya ngurusin Will Smith.
1: Ya. Mungkin kalau terlibat secara langsung akhirnya
0: pas film minta princess treatment.
1: Terus kemudian YTTA gitu. Maksudnya, ini kita bikin gampang aja ya.
0: Nanti pas
1: kita
0: interview
1: mau, rilis kan
0: gitu. Iya, pas interview, Mas Jonah.
1: Mas Jonah.
0: Mas Jonah, Mas Jenning, ada gosip-gosip apa kemarin selama syuting sama Will Smith? Wah, syuting sama Will Smith gimana sih rasanya? Kita kesini mau promo loh, bukan jadi aktor loh, harus bagus-bagusin aktor lain. Kita tunggu aja Sahabat Suara, bakal kapankah rilisnya, karena belum ada tanggal rilis sama sekali juga. Mereka secara official cuman ngumumin kalau 24 Jump Street lagi digarap.
1: Nah itu, tapi aku jadi ngebayangin, ya kalau misalnya berarti kalau misalnya ini crossover nanti di 24 Jump Street itu
0: ada alien-aliennya.
1: Antara ada alien-aliennya atau si orang dua itu bakal muncul di sini.
0: Benar.
1: Sekelebat doang atau gimana?
0: Atau mungkin yang ternyata dikira alien selama ini karena si Channing Tatum dan Jonah Hill-nya mengkonsumsi satu zat tertentu, ngiranya orang lain adalah alien.
1: Nah, bisa jadi, ya kan? Itu.
0: Wah itu lucu sih, kocak. Itu,
1: tapi ya nggak tahu juga sih ya. Iya nanti bakal kayak gimana ya?
0: Cuman kita mohon ya bapak siapa tuh tadi namanya tuh produsernya sekaligus penulisnya.
1: Pak Herman.
0: Penulisnya Spider-Verse ini jangan terlalu di Marvel-Marvelin lah.
1: Kenapa no?
0: Jelek, pasti udah jelek. Orang-orang kita aja nonton Marvel Universe udah mulai bosen. Ini franchise lain mau di universein juga. Udahlah jangan.
1: Oh, iya juga ya. Jadi takutnya gini, crossover nih jangan-jangan project coba-coba nih. Kita crossoverin dulu aja, terus nanti lama-lama di universein.
0: Udahlah, ya Marvel udahlah, bikin cerita baru lah apalah ya.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Suara warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita mau bahas sedikit soal film Disclosure Day ini. Terutama buat kamu pecinta-pecinta teori-teori konspirasi ya. Akhirnya kayaknya bakal seru banget buat nonton Disclosure Day. Dan infonya nih, sahabat suara, dari yang saya dapat ya, Steven Spielberg itu ngeluarin budget 115 juta dolar untuk film Disclosure Day ini.

0: Tapi Bu, weekend ini Bu, weekend kemarin maksudnya, itu udah nyentuh di angka keuntungannya 44 juta dolar domestik. Jadi itu baru di Amerika doang. Dan 93,9 juta dolar secara global. Gila gak tuh?
1: Itu udah seminggu belum?
0: Udah seminggu.
1: Seminggu pertama.
0: Kan mereka rilis duluan di sana kan?
1: Oh.
0: Di Indonesia kan baru.
1: Harusnya biasanya film-film Hollywood tuh malah justru rilisnya Indonesia dulu loh.
0: Biasanya gitu, iya, kan buat cari marketnya di sini kan lebih gede.
1: Benar.
0: Sedangkan ternyata di sana udah jauh lebih gede duluan, sahabat suara. Waduh, gila.
1: Ini optimis sih kalau misalnya dengan di luar aja segitu ya. Nanti begitu masuk ke Indonesia,
0: nah,
1: langsung
0: berkali. Mungkin ini jadi salah satu alasan lagi kenapa kamu harus nonton Disclosure Day. Artinya kan ini banyak banget orang yang nonton di sana nih.
1: Iya.
0: Setelah informasi soal UFO dikasih sama Amerika pelan-pelan, ya kan, yang menurut gue fotonya masih Photoshop banget.
1: Mungkin bisa diperhalus dengan yang premium.
0: Dan tentunya Steven Spielberg pasti kan juga punya. Dia kan suka teori-teori yang kayak gitu juga tuh. Udah berapa kali dia bikin film-film yang bentuknya tuh kadang suka nyeleneh. Alur ceritanya selalu berkaitan dengan luar angkasa.
1: Betul.
0: Even SpongeBob aja kan dibikin nama dia. Sebuah spons bisa ngomong dan segala macam. Itu kan itu udah aneh. Ya kan?
1: Itu karena emang dia gak punya batas imajinasi ya.
0: Yang menarik lagi adalah audiensnya di film ini Bu.
1: Kenapa emang?
0: 59% itu usianya lebih dari 35.
1: Oh iya.
0: Emang era-eranya penonton-penonton di X-Files.
1: Aku mau dong jadi Mulder, aku mau jadi Scully, aku jadi gitu.
0: Dan 57% audiensnya lagi itu cowok. Bener emang.
1: Oh gitu.
0: Penonton-penonton di X-Files ini dulu nih.
1: Iya. Tapi ini menurutku dia itu mengeluarkan Disclosure Day ini momennya tepat. Karena kita kan emang butuh proses ya untuk yang dari kemarin itu, maksudnya mencerna terus habis itu kayak nunggu dulu nih, kayak collect data dulu dari mana-mana. Kita nih sebagai netizen kan riset ya, maksudnya satu-satu dikumpul-kumpulin, terus udah mulai pada begadang kan, begadang. Biasanya nih kalau misalnya si UFO lewat jam di atas jam 2 nih gitu. Ini Jangli kebagian nih, chapter Jangli nih gitu.
0: Dan beberapa hari yang lalu ya Bu ya, gue itu menemukan dua benda langit yang cukup aneh. Sumpah. Gue gak tahu sahabat suara ngeliat juga atau enggak.
1: Temen
0: gue
1: soalnya capture.
0: Dua kan,
1: temen gue capture. Dia, tapi fotonya gak di share di ini sih. Dia capture tuh.
0: Itu jadi, sahabat suara bisa ngeliat dari area Banyumanik ya.
1: Nah,
0: gue ngeliat dari malam pertama itu muncul. Itu benda apa ya, kok aneh ya. Kalau bintang,
1: layangan putus mungkin.
0: Waduh, tinggi banget. Kapadokia balon udaranya juga lewat itu. Itu dua benda itu tuh terbangnya sejajar dan diem di satu tempat itu terus.
1: Berantem.
0: Diem-dieman.
1: Punggung-punggungan.
0: Kayak Mita Medara, The Virgin dong. Punggung-punggungan.
1: Jadi inget fotonya.
0: Kalau itu bintang tok, kok terlalu aneh. Masa cuma dua sejajar lagi? Kalau memang itu bintang kan harusnya kesebar
1: pesawat,
0: ya.
1: Pesawat.
0: Kalau pesawat kan bergerak. Nah ini tuh sejajar.
1: Balon udara enggak juga.
0: Dengan frekuensi cahaya yang sama. Kalau bintang kan
1: pendarnya tuh kelihatan sama.
0: Bener. Ya. Sedangkan kalau bintang itu kan ada yang terang banget, ada yang rada gelap.
1: Kadang terang bangsa. Ya, pembukaan nih. Ya, penerimaan siswa baru.
0: Itu
1: terus
0: tuh ada dua benda itu.
1: Jam berapa noh?
0: Malam, mulai dari sekitar jam 7:30, jam 8 lah sampai malam.
1: Tapi dia lama, dia di langit itu lama.
0: Lagi dan
1: mantap.
0: Dan di hari berikutnya, sama persis posisinya.
1: Itu jangan-jangan kamera yang diterbangin. Kan kemarin ada yang cerita gitu, kamera yang diterbangin buat nangkep ini Milky Way.
0: Oh iya benar.
1: Atau kalau enggak buat nangkep Bima Sakti 360 gitu. Tapi masih tinggi banget.
0: Tinggi banget.
1: Enggak mungkin kalau misalnya sampai segitu tingginya naruh kamera gitu enggak?
0: Enggak lah, enggak mungkin lah orang benda langit kok. Harusnya kalau kamera mah enggak sampai setinggi itu. Hari
1: itu
0: pertama.
1: Jadi bener-bener kayak ada titik di atas itu.
0: Iya. Hari pertama itu gue ngeliat itu tuh Bu. Hari kedua gue beli kue Bandung. Maksud gue kalau memang nggak nyampe Bandung juga, gue beli kue Bandung di itu Prima, kue Bandung Prima biasa di Banyumanik juga. Hari pertama kan gue ngeliat di teras rumah. Gue chip tuh posisinya di situ. Patokannya apa aja ya?
1: Jadi koordinatnya juga udah diukur.
0: Yoi, gue ngeliat apa aja sekitarnya situ yang bisa gue lihat. Hari kedua di sekitaran jam yang sama, gue beli kue Bandung. Gue ngeliat dua benda itu lagi.
1: Oh iya.
0: Dengan koordinat yang mirip.
1: Wah, itu adalah tiga orang majus yang dituntut oleh bintang timur, majus. Sang timur ya, menuju kandang domba.
0: Sahabat Suara udah tahu belum sih? Langsung dikat aja, langsung dikat.
1: Oh, lupa nih, radio sekuler kita. Iya.
0: Sahabat Suara udah tahu belum kalau UFO sekarang sebutannya udah ganti juga.
1: Oh, apa?
0: Jadi UAP, Bu.
1: Ya ampun, udah kayak TKA aja. Tes kemampuan akademik.
0: Nanti, UAP. Apa?
1: UAP namanya?
0: Iya. Unidentified.
1: Sama.
0: Anomalous Phenomena.
1: Oh, P-nya itu fenomena.
0: Iya, fenomena.
1: Lebih ke anomalus itu adalah karena tidak bisa dijelaskan.
0: Anomali. Fenomena anomali. Aneh, benar, ya? Fenomena anomali tak dikenal. Oh. Unidentified anomalous phenomena.
1: Oh, karena dulu tuh orang-orang suka bingung begini, no. Kita tuh kan selalu fokus tuh ke yang terbang doang. Padahal sebenarnya kan ada yang submarine object, unidentified USO ya, unidentified submarine object. Ya. Itu juga berarti dengan ini itu mencakup semua.
0: Jadi
1: ya.
0: Satu kategori,
1: bisa ada yang di air, ada yang di itu.
0: Bahkan yang di darat kan juga. Misalnya kayak si hewan-hewan itu yang Yeti.
1: Oh iya, ya Bigfoot gitu.
0: Bigfoot.
1: Iya, waktu itu ada yang ke-capture terus habis itu di dekat area F51. Habis itu kameranya diminta.
0: Terus gitu. Itu videonya viral banget itu dulu tuh.
1: Mana?
0: Ada orang lagi di tengah hutan. Terus ada ibu-ibu sama anaknya satu.
1: Ngapain?
0: Dicurigai ibu-ibu dan anak ini tuh makhluk ekstraterestrial.
1: Kok bisa?
0: Karena ibunya lagi ngajarin anaknya terbang.
1: Oh gitu. Ngajarin terbang.
0: Ngajarin terbang.
1: Mungkin lagi syuting Sahur Sepuh. Itu mantili tau.
0: Jawa lagi ternyata. Emang orang sumber alien tuh jangan-jangan orang Jawa lagi.
1: Itu kalau menurut gue itu karena mereka tuh punya kedekatan dengan sekitarnya, makanya bisa terbang bisa gitu. Jalan. Orang-orang zaman dulu juga mungkin aja bisa,
0: iya,
1: ya kan?
0: Kita aja yang nggak hidup di zaman dulu kan jadinya nggak tahu.
1: Iya. Mana sih?
0: Itu. Jadi kita coba tonton Disclosure Day, Sahabat Suara. Apakah semenarik itu? Iya. Pendalaman dari Steven Spielberg.
1: Iya.
0: Kayaknya
1: penasaran sih lebih kayak dia tuh apa gitu.
0: Apa yang dicari di lagi gitu
1: apa,
0: ya.
1: Apa iya penasaran.
0: Beberapa waktu lalu kan sebenarnya ada foto meme yang beredar lagi, Pak.
1: Apa?
0: Bu.
1: Tentang
0: Donald Trump salaman sama alien.
1: Oh.
0: Tapi ternyata yang dibilang dia itu adalah Nordic Human adalah memang tentara penjaga kerajaan. Diedit kulitnya jadi pucat. Kurang ajar.
1: Wah, aduh. Iya. Wah, ini emang gimana ya? Menarik sih.
0: Tonton aja langsung, Sahabat Suara, Disclosure Days.
1: Ya.
0: Sekarang waktunya kita pamit dulu. Berangkat nonton Disclosure Days kita.
1: Hah? Tapi udah main ya?
0: Udah main
1: ya, dari minggu ini ya.
0: Dan bisa nonton di IMAX, makin mantap lagi.
1: Wah, iya sih. Kan? Lebih gede tuh layarnya.
0: Yoi.
1: Kan lebih deket sama alien-nya.
0: Pamit dulu ya. Terima kasih Bu Enji sudah nemenin pagi ini.
1: Iya, maaf agak ngantuk ya.
0: Terima kasih juga Sahabat Suara. Udah nemenin kami juga dari jam 7 pagi tadi.
1: Iya dong.
0: Wisnu Wiratmaja pamit dulu.
1: Lilin Enji ikutan Wisnu pamit dong.
0: Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

tiga bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar.

Lagu yang lagi kenceng banget di request sama sahabat suara. Ada Ena featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Lalu juga ada berdistraksinya Danila. Dan juga ada Yofi and Nuno dengan lebih dekat denganmu nanti Juwita. Ini merupakan lagu soundtrack untuk FTV ya di eranya ya.

menemani di hari kejepit ini, yang dimana memang ada satu fakta yang membuat saya cukup kaget bahwa ternyata ini karena ngobrol sama teman saya ya, Syara.

Untuk Anton yang dia ternyata walaupun memang kalau di apa ya adatnya suku Jawa itu adalah malam satu suro kan ya, ternyata karena Anton ini sangat apa ya anaknya ya, anak gereja sekali, dia mencari gereja untuk yang merayakan malam satu suro. Wow, saya baru

bunga yang ada ya. Dua lagu tadi siap dimainkan setelah Tulus dengan Monokrom. Ayo dong langsung meluncur ke live TikToknya Iswara kalau misalkan kamu sudah sampai kantor. Boleh juga di iswaranetwork.com/streaming atau juga di iswara.network untuk live TikToknya. Sampai jam 2 siang, Iswara, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap.

hari Senin ini, terutama untuk yang di Jakarta sering banget yang namanya naik Transjakarta. Lagu Karena Aku Sanggup, semoga sanggup, karena beberapa rute Transjakarta mengalami pengalihan sahabat suara, perpendekan atau tidak beroperasi karena adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman sampai Tamrin. Dan penutupan ini seiring adanya aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta yang kemarin. Nah sekarang ini kabarnya mau ada lagi, jadi cek lagi sahabat suara ya, karena kan udah ada yang mau bilang demo lagi hari ini, coba cek lagi untuk sosial media ya, coba dicek lagi. Semoga untuk rute Transjakartanya masih beroperasi, jadi silakan.

Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stok dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara.

0: Jakarta, Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bu Nana.
6: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Teh jus gula batu.
10: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
9: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus, Bang.
9: Teh jus. Ah, seger.
10: Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
11: Dari Winsport.
12: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
13: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
14: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus 10

1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: lagi di kantor, pegangan dulu sahabat suara ya. Udah ya. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Tapi kalau misalnya untuk setia dengan bangunan yang ada di muka bumi ini, coba deh sahabat suara, agak gimana ya, agak sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu repot banget, ngantrinya lama ya, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ini lebih gampang. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini, Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam makan siang di hari Senin kejepit. Bagaimana? Sudah kepikiran mau makan siang apa? Ayo, yang berkuah, yang kering aja, atau tumis-tumisan enaknya nih.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

0: ribet banget ya sahabat suara ya, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ada cara lebih gampangnya. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Ini hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasi. Praktis kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR, BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo harap di 1 jam terakhir nongkrong bareng kali ini bakal ngobrol di Indokustik sama musisi yang nama bandnya ini kayaknya sering bangun pagi deh ya. Tapi tenang, nungguin karena masih ada di interview sebelah ya. Di studionya Iswara ada studio lagi. Kasihannya ekstrovert banget ya musisi ini. Salah satunya adalah vokalisnya Sineas. Siapa itu? 5 pagi. Ayo, ada siapa di dalamnya? Tebak-tebak buah manggis ala. Sesaat lagi setelah Samsons dengan nafasmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nona dengan Rollerblade. Udah siap belum? Udah siap belum yang namanya ngurusin yang berhubungan dengan sertifikat tanah? Karena ribet banget. Ngantrinya juga lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang ada cara gampangnya, sahabat suara. Cara gampangnya gimana? Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, praktis banget. Tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026 berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 4 mic kita nyalakan. Iya, sekarang ini kita akan ngobrol ya sahabat suara. Wah, udah ada, ya udah masuk tuh ya sahabat suara ya. Kalau ngelihat di iswara.network, at iswara.network, yaitu live TikTok ya, udah ada yang ada 4 abang-abang.
1: Iya.
0: Nah, ini abang-abangan abang, kita nih abang. Guys. Mungkin kalau sahabat suara manggilnya paman.
1: Jangan gitu Dodo.
0: karena saya abang-abangannya mereka. Ada itu siapa sih yang cabi-cabi? Itu abang kita jujur ya. Ada 5 pagi. Yeay. 5 pagi ini grup band, tapi kenapa ada berempat ini kayak reunian kah dari kampus atau gimana ya? Selamat datang sekali lagi abang-abangku, kita kenalan dulu, ada the one and only Bang Joko Anwar.
2: Yeay, halo teman-teman semua.
0: Vokalis di sini.
2: Vokalis.
0: Asik.
2: Vokalis.
0: Congor.
2: Congor.
0: Lalu ada Jeffrey Marihutandi, Bang yeah. Jeffrey.
2: Iya, yeah. Gitaris.
0: Gitaris ya.
2: Jeffrey nulis Tagalung tuh.
0: Hah? Kita galung, iya. Bang, kita buka toko beras aja bagaimana? Kan? Lebih menjanjikan, Bang. Supply MBG. Enak banget kamu orang Batak udah ngomong kayak gini ya. Lalu ada Bang Pendi.
2: Yes. Nah,
0: deketin Bang. Yang itu mic-nya yang dipakai sama Celine Dion tuh. Udah ada masuk ke itu review beneran. Pendi Mulyadi selaku drums dan juga Bang Irham Nusali.
3: Halo.
0: Asik. Yo. Ini kita gak bakal ngomongin politik ya teman-teman ya. Tapi mungkin aja lagu-lagu yang dimainkan oleh 5 pagi ini juga berhubung ke sana, selaku pentolannya juga. Ini maaf ya kalau aku ngeliat ke kamera ya, karena kita live TikTok soalnya. Oke, okay, kenalan dulu dengan 5 pagi, bisa diceritain Bang, ini ada hubungan apa nih dengan ITB?
2: Pendi, coba.
0: Pinter-pinter semua cuy. ITB cuy, kita minder kayaknya ya. IPK kita kayak nunduk nih ya. Gimana Bang?
4: Kalau ngomong IPK kita nunduk semua.
3: Kecuali Joko.
0: Oh, dia emang lebih dari segala macamnya ya.
2: Gue nunduk banget maksudnya. Jongkok.
4: Ya, jadi kita dulu pertama kenal itu waktu kuliah. Sama di ITB, sama Fakultas Mesin.
0: Ya
4: sih. Dulu
3: FTMD lah kalau sekarang ya.
4: FTMD.
0: Oke.
4: Dulu kita ngeband. Tapi ternyata ada duitnya nih. Di kafe-kafe gitu.
0: Bandung tuh berarti ya. Kafe mana pertama kali pecah telur tuh?
4: Kita di
3: Ohara Tavern.
0: Ohara Tavern itu di daerah Dago ya?
3: Sudirman.
0: Sudirman, saya cetai aja. Tapi Bandung Dago doang.
3: Hotel perdana wisata itu dulu.
0: Yeah. Sekarang apa tuh jadinya berarti hotelnya?
3: Udah gak ada.
0: Oh, udah gak ada.
3: Kebakar.
0: Oh, sudah kebakar ya. Oke.
2: Okay. Siapa yang bakar?
0: Penggiringan. Agak deg-degan ya, Kak. Harus nyapu-nyapuin Bang Joko nih soalnya nih. Oke, jadi memang dari tahun berapa itu berarti?
2: Lama lah pokoknya.
0: Lah,
2: mau salah. Ya, late 90s.
0: Coba. Nama 5 pagi ini seperti subuh ya. Kayak berarti memang apa yang membuat nama 5 pagi ini keluar? Oke, kita pakai 5 pagi aja deh.
2: Karena kita menurut kita itu spirit manusia di mana yang paling sibuk, lo paling stressful di bangun pagi, lo tensi aja bisa paling tinggi, ketahuan tua-tua kan ngomong tensi ya. Dan kemudian tapi di saat itu kita juga memulai hidup, starting the life. So itu hal yang paling essence dalam hidup manusia ya.
0: Jadi memang semangat itu selalu dimulai dari jam 5 pagi, harapannya seperti itu.
2: Dan pertama kali lu melek pasti langsung stres deh.
0: Emang gue, dia lagi ini magang nih, ya dia belum wisuda nih, ya emang iya jam 5 pagi lo stres, apa lo dari jam 3 pagi?
2: Emang jam 8 malam ya,
0: emang kebalik hidup lah ya gue ya. Ada yang menyapa Saiba, ahli profesi Bang Joko Anwar. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan karena Bang Joko Anwar udah terkenal dengan filmmaker, terus sekarang ini bisa dijelaskan apakah memang menunggu naik dulu dari filmmaker atau emang dari dulu udah berjalan beriringan ini Bang?
2: Dulu kita gak pernah berhenti bermusik sih sebenarnya ya. After time, from time to time kita selalu ketemu dan musik jalan terus. Dan kita by the way
5: masih sering manggung at least 2 tahun sekali ya kalau ada acara reuni ITB.
0: Lebih senggang daripada nyari duit.
5: Tapi masing-masing kita memang setelah kita bermusik bareng ngeband, dulu band kita namanya Jacobians by the way di Bandung. Terus kita pernah beberapa kali jadi home band beberapa club music kayak Ohara, ada Pacific Club. Kemudian kita mulai hidup masing-masing setelah kita lulus. Mereka bertiga di engineering dan di IT, kebetulan gue di entertainment. Kita masih sering ketemu dan akhirnya kita berpikir kita punya mimpi yang belum kita laksanakan
0: belum tuntaskan.
5: Belum tuntas, nanti kalau kita belum bisa mencapai cita-cita kita untuk jadi musisi, punya lagu, rekaman dan didengar oleh orang banyak, kayak kita gak bakal hidup tenang dan mati dengan ceria.
0: Oh, jadi serem kita, yang ngomong ini mati dengan ceria.
5: Jadi kita yaudah kita bikin yuk, kita bikin cita-cita. Akhirnya kita bikin si band dan kita merasa bahwa 5 pagi ini adalah semangat yang merepresentasikan banyak sekali orang. Kan di Indonesia kan kita bangun-bangun udah banyak problema, harus bangun pagi, jam 5 udah di jalan gitu. Jadi itu yang kita coba untuk representasikan semangat itu gitu.
0: Jam 5 tensi nanjak.
5: Yoi, bener banget.
0: Jadi ya, sahabat suara, kalau tadi ada yang bilang Bang Joko Anwar ahli profesi, enggak, ini udah single ketiga ya. Udah album ketiga ya.
5: Single ketiga. Album ketiga banyak banget.
0: Kok hobi. Karena yang pertama itu makin namanya itu sendiri ya, 5 pagi. Oke. Nah ini jadi pertama kali itu 5 pagi, berarti tahun berapa itu yang singlenya?
5: Tahun ini.
0: Oh, langsung di dari tahun ini.
5: Bulan April.
0: Ya. Oh,
5: kita memang dar orangnya.
0: Dar. Jadi setelah merilis single pertama 5 pagi yang cerita tentang hiruk pikuk kehidupan kota.
5: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang ini single keduanya itu ada Sudah Kuberi Maaf.
5: Sudah Kuberi Maaf.
0: Kenapa milih itu sebagai single kedua dari yang tadinya hiruk pikuk kota, sekarang Sudah Kuberi Maaf?
5: Hiruk pikuk kota, dan untuk menghadapi hiruk pikuk kota itu kita butuh jiwa yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya kita berdamai dulu dengan diri kita, baru kita bisa menanggapi hidup yang penuh dengan hiruk pikuk ini.
0: Acceptance. Acceptance. Menerima ya. Kalau dosen susah, terima aja kayak gitu akhlaknya. Oke, teman-teman suara, kalau ada pertanyaan silakan ya di live TikTok at isuara.network atau juga bisa di WA 0816-114-1014. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tentang Sudah Kuberi Maaf. Ini terdengar sederhana sebenarnya ya, tapi maknanya ini deep banget. Ini abang-abang ya, apa momen yang menjadi titik awal lahirnya lagu ini?
5: Jadi kita kalau bikin film itu kan dimulai, kebetulan 3 lagu yang pertama ini Jeffrey yang nulis lagunya. Dan kita kumpul, kita nge-workshopin lagunya mau diarahkan kemana, dan kita memang titik beratnya selalu storytelling gitu. Jadi dalam setiap lagu kita mau bercerita apa. Jadi bukan cuman bikin musik dengan lirik yang seadanya, tapi kita memang mau bercerita tentang apa yang kita rasakan. We want to speak up about something yang relevan. Terutama dalam kita kan sekarang hidupnya di kota, jadi kita merepresentasikan hidup kita dan orang-orang di luar sana gitu. Dan untuk khusus untuk lagu Sudah Kuberi Maaf ini, Jeffrey memainkan lagunya, terus Irham sama Pendi mulai mengisi musik, instrumen. Terus tiba-tiba di kepala gue berpikir aja, ini kayaknya lagunya sangat, in a way di kepala gue sangat sinematik gitu. Musiknya sangat sinematik dan ada somber itu apa, kesedihan ya. Ada sedikit kesedihan, tapi kesedihan yang bukan mendayu-dayu, tapi ada semangat juga di situ. Jadi kayak gabungan antara kepedihan, tapi kepedihan yang sudah sembuh gitu. Jadi gue langsung berpikir tentang maaf. Kata maaf itu kan adalah kata yang sangat powerful ya. Kata yang mengisyaratkan bahwa kita menerima bahwa something happen, tapi kita tuntaskan gitu. Baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Hence jadilah lagu Sudah Kuberi Maaf.
0: Sudah gitu. Kuberi Maaf. Karena memang ada dua ya sahabat suara ya, kata-kata yang paling powerful, maaf dan juga terima kasih.
5: Yes.
0: Nextnya Sudah Kuberi Terima Kasih lagi next ya. Lebih powerful.
5: Sudah Kuberi Maaf, terima kasih ya.
0: Tapi dari keempat abang-abang ini, apakah sudah memberi maaf terhadap masa lalu yang belum selesai ini, which is musik-musik ini nih? Apa balas dendam sekarang?
2: Ada. Kalau saya sih ada. Dengan Joko mengingatkan di lirik ini, gue jadi kepikiran flashback masa lalu gue, ternyata gue ada yang mau gue beri maaf. Tapi itu takes time. Gue nggak tahu kalau generasi muda tuh mungkin perlu bertahun-tahun sampai dia bisa memberi maaf dalam proses hidup dia nanti ya. Memberi maaf itu lu dibully atau lu menjahati orang atau lu menderita itu something yang permanen, lu nyangkut di kepala lu, nggak bakal hilang deh. Nah, proses memaafkan itu proses meluruskan what to do for the next time ya.
0: Kalau Bang Pendi gimana Bang?
4: Iya, sebenarnya kalau maaf itu buat kita sendiri kan apa namanya itu lahir dari doa setiap hari. Doa
0: lebih religius yang ini.
5: Ternyata ya, diam-diam kita juga baru tahu nih. Ternyata dia religius.
0: Ustaz kita.
5: Selama ini dia permisi ke luar ternyata untuk sholat ya.
4: Jadi konon katanya konon ya. Kita mau doa itu kita harus apa namanya? Kalau kata Ustaz itu harus tobat gitu. Jadi kita harus doa dulu, baru kita harus memaafkan dulu, harus tobat dulu, baru kita bisa meminta gitu.
0: Oke. Kalau Bang Irham,
3: kalau saya ngelihatnya sebagai maaf ini dalam konteks move on ya, kalau ngeliat lagu ini ya, dan journey-nya kita pada satu workshop. Sebagai manusia tentunya agak susah melupakan hal-hal yang ya sakit hati ya. Dan kami kan sudah cukup lama, ya relatif cukup lama mengarungi kehidupan
0: mungkin bumi ini ya.
3: Bumi ini. Jadi mungkin kalau saya bilang level maturity atau kematangan itu direfleksikan, ya let's be move on gitu ya. Manusiawinya memang kita nggak bisa lupa gitu, tapi ya kita udahi lah gitu.
0: Kalau kata Saiba, udah pada maafin belum dosen-dosen ITB yang ya?
5: Paling gede mah ngapa ya, kaget.
0: Terang ada yang belum.
3: Padahal punya banyak cerita tentang itu.
0: Okay. Tapi lagu-lagu yang ada di 5 pagi ini tuh lebih sebenarnya tuh arahnya tuh dari masing-masing personil tuh ada influence dari band-band sebelumnya kan masing-masing, atau emang kita leburin jadi satu aja?
3: Nah, kalau notasi ya tentunya kan kita journey-nya lumayan panjang nih kalau hitungan dari dulu kita main pas di kafe ya. Notasi, selera, taste. Walaupun kalau lihat detail ada yang lada kadar-kadar kedalamannya, darknya itu beda-beda. Nah ini akhirnya kita ngumpul kembali, sebenarnya pattern itu masih ada. Cuman mungkin diwarnai dengan ya pengalaman hidup masing-masing lah, journey musikalitasnya. Kalau lirik kita lebih banyak nyerahin ke Joko ya.
0: Penulis. Mainin kata-kata jagonya ya, tuh. Ya.
2: Kalau nada jangan kasih Joko. Dalam banget dari mana-mana.
5: Orang nggak dengar apa.
2: Dia paling ribet musiknya kalau dia. Joko.
0: Okay, berarti influence nih dari band-band sebelumnya apa yang ditarik benang merahnya?
2: Kita sebenarnya sama kita trennya, modal kita tuh tension and release, gaya musiknya tuh benang merahnya mungkin ada di musik alternatif. Itu kita ketemunya di potnya di situ ya. Tapi mostly kita gabungin dari tension and release dari semangat storytelling ya. Ada cerita kayak Radiohead, ada
0: Radiohead,
2: cerita kayak Pearl Jam, itu semua bercerita ya. Kita ngambil dari mereka berceritanya itu, how they make a song dari bercerita. Kita bikin dengan our own taste nih.
0: Semuanya anak MTV Unplugged ya dulu.
5: Enak.
0: Itu dia.
5: Udah umur kau, jangan kau bilang kau abang orang itu. Bukan abang-abangan kau, om-oman kau.
0: Keceplosan.
5: Bodoh. Nyamar kau. MTV.
0: Enggak kok, masih di bawah abang-abang sebenarnya. Cuma gak jauh aja gitu ya. Berarti memang karena ada warna-warna kayak gitar keringnya itu loh, yang suara-suara instrumen-instrumen yang sepertinya memang udah lama banget di era sekarang ini yang ini rekamannya apakah live dari masing-masing live instrumen? Maksudnya enggak yang pakai MIDI gitu.
2: Enggak
0: yang jadi bareng-bareng.
5: Ada yang bareng, ada yang terpisah ya.
0: Oke.
2: Workshop di rumah dia nih. Kita bikin studio jadian gitu.
3: Secara ya notasi instrumen ya. Nanti pada saat itu jadi, nah baru Joko yang ngisi suaranya.
0: Ya, abang-abang ini waktunya lowong ya ternyata ya.
5: Ketemu bareng ya ternyata ya. Oh, harus tahu Dodo gimana bisa berkumpul hari ini kita di sini.
0: Ada ngeri-ngerinya kayak di WA
5: grup. Ada batalin acara di luar mana segala macam.
0: Oke.
5: Ketemu kau dong.
0: Gak apa-apa ketemu Bang Joko sama abang-abang yang lain. Asal jangan ada suara loncengnya ya, cak. Oke, Bang Joko sebagai penulis lirik, ada pengalaman pribadi nggak atau pengamatan tertentu yang menjadi inspirasi utama lagu untuk Sudah Ku Beri Maaf ini?
5: Sebenarnya gini, kalau sama kayak gue bikin film, harus dimulai dari sesuatu yang personal kan. Sesuatu yang personal yang ingin dikatakan, diutarakan kepada penonton dan pendengar gitu. Tapi tentu saja kalau bikin lagu dan bikin film itu kan bukan satu orang bikin karya, tapi rame-rame. Jadi bagaimana cara aku membuat lirik yang personal tapi juga relatable sama semua sama semua crew members gitu. Jadi semua personelnya juga mereka bisa ngasih komentar, ngasih inputs dan notes untuk lirik yang aku bikin supaya lirik ini, cerita ini jadi cerita kita bersama gitu. Dan kita memang kan kepinginnya bikin lagu-lagu yang relevan dengan apa yang dialami oleh manusia Indonesia sekarang gitu. Jadi pengennya personal yes, tapi juga punya collective concern gitu. Jadi kegelisahan bersamanya itu harus ada dalam setiap
0: Garis besar dari semua storytelling ini yang ada di lagu-lagu ini berhubungan dengan kehidupan dalam aspek apa, Bang?
2: Urban struggle sih.
0: Urban struggle.
5: Dan kita semua sebagai pewaris problema.
0: Ah iya lagi.
4: Kita semua sebagai WNI.
5: Problema ini enggak kita yang menciptakan, diciptakan sama generasi sebelum kita yang diwariskan ke kita.
2: Lu lahir udah dapat ini, mewarisi problema.
5: Betul. Udah punya hutang.
0: Naik nyolek dulu, Goy.
2: Naik bis kota susah.
0: Itu. Iya lagi.
2: Bekerja.
0: Mau naik nih 10.000.
5: Nah, lo.
2: Cicil rumah enggak lunas-lunas kan ya?
0: Iya, floating.
5: Naik lagi sekarang KPR.
0: Itu dia ya. Oke, Saiba, apakah dalam lagu ini juga ada pesan rahasia terhadap film-filmnya Bang Joko?
5: Gak ada,
0: ngelinget itu ya.
5: Gak tau ya.
0: Selalu digantung ya. Jok, lu punya film apa biar kita bantu ini?
2: Jadi
0: kalau teman-temannya.
2: Jadi kalau kita lihat Joko ya, di sini dia memang entity berbeda dengan dia saudara ya. Karena once kita berkumpul, cara pikir dia berbeda, cara pikir musikalitasnya kan. Dan we know him dari dia bermusik. Sejak kuliah dia memang mungkin punya kegemaran dengan filmnya masing-masing, tapi kalau sama kita ngomongin musik terus kita. How we stage, how we act, how we
4: chemistry
2: di musik ya.
0: Bisa membedakan ya. Bisa exactly. Lari kita, banget dia dari
2: gue selalu lihat Joko sebagai Joko teman musik kita.
6: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
9: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teteh? Teteh siapa?
9: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Deset.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

Jakarta 105,1 FM Bandung.

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah, di Suara Santai.
3: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus. Seger.
3: Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
3: No!
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura.

Dadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara. Hello, hello. Aku di jalan tuh ngerasa aneh deh. Kayak apa ya? Kok kayak ada yang kurang aja gitu loh di jalanan. Ternyata baru aku ngas setelah sampai tengah-tengah gitu kan di daerah Tembalang ya, sahabat suara. And I realize kalau ternyata banyak pohon yang ditebang ya. Sedih deh. Jadi makin panas banget. Orang jam segini aja, sekitar jam 4 itu tadi kan aku otw itu sekitar setengah empat tentu panas banget kota Semarang. Udah gitu banyak pohon yang ditebang itu tadi, kayak aku tadi bilang ya, jadinya makin panas deh, makin mager buat keluar-keluar. Tapi aku harus melawan magerku itu untuk menemani kamu di sore hari ini. Gimana harinya kamu? How's your day? Apakah menyenangkan? Karena besok kan libur. Besok gak sih liburnya? Iya kan ya, besok kayak libur ya. Apakah kamu sudah mulai ada sedikit semangat karena besok libur? Atau sama aja Gin, libur gak libur tetap rasanya melelahkan buat aku. Aduh gak apa-apa deh ya, aku temenin kamu di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam. Only on 90.2 Isuara Semarang. Enjoy.

Suara-suara warga Indonesia, and that was Cruel Summer by Taylor Swift. Sahabat suara, cruel. Kayak punya perut ya. Perutnya kenapa perutku cruel? Ini nih, lapar, pengen jajan. Aduh, jajan lagi. Ujung-ujungnya, sahabat suara, bingung aku tuh ya. Apa ya, di tanggal 15 ini, duitku sudah mulai menipis. Karena banyak sekali harus memberi apa namanya hadiah. Kan lagi banyak yang sidang kan, teman-teman aku juga gitu. Akhirnya ya udah aku kayak, karena aku tuh bingung. Aku tuh bingungan. Tau lah, aku tuh anaknya bingungan mau ngasih apa ya, ngasih apa. Akhirnya yaudah deh, apa namanya, aku jajain kamu aja yuk, kayak gitu tuh. Tapi lebih banyak jajain diri aku sendiri daripada jajain teman aku yang sidang. Gimana tuh, borosnya di aku sendiri. Lagi-lagi ujung-ujungnya gak bisa nahan buat beli ini, beli itu, beli ini. Kayak, kamu gak mau nambah lagi? Aku tuh gitu tuh senjatanya tuh sahabat. Kamu gak mau nambah lagi, serius? Enggak, gak usah digin, udah cukup. Yakin? Mau nambah lagi gak? Gitu, padahal sebenarnya aku pengen. Kayak biar aku gak kelihatan boros aja. Kayak gitu loh sahabat, sahabat sekarang, sahabat suara ya. Rekening lagi di posisi, aduh, memprihatinkan. Sekarat banget, tapi isi kepala udah mulai sibuk ngerancang lagi ini strategi untuk apa ya, untuk nge-check out-in bareng-bareng. Bukan check out sih, karena aku gak bisa belanja online, tapi lebih ke strategi untuk kira-kira jajan di mana lagi ya, gitu, sama teman-teman ngajakin kemana lagi, ngajakin keluar buat beli apa lagi ya, kayak gitu loh sahabat suara. Aduh, kamu pasti paham banget lah ya rasanya waktu buka mBanking terus habis itu ngelihat angka di saldo tuh kayak udah kayak nomor handphone sisa pulsa. Ya ampun, sedih banget. Kayak waktu itu kan sempat beberapa waktu yang lalu ada COD datang ke rumah, tapi itu bukan barang aku ya sahabat suara. Karena itu tadi aku tuh memang tidak pandai untuk online shopping gitu. Mama aku tuh beli, posisinya COD, ah gak ada ini nih, gak ada duit gitu kan. Akhirnya, kak boleh transferin dulu gak? Ya udah aku transferin tuh sahabat suara. And then duitnya mau diganti sama mamaku, tapi digantinya itu uang cash. Nih ya kak, apa namanya, mama gantiin ya uangnya yang kemarin habis COD-an. Aku tolak, bener-bener aku tolak sampai Nggak mau. Kenapa coba? Karena aku itu modelnya kalau dipegangin duit fisik gitu ya, ada duitnya, udah pasti boros, udah pasti 100 ribu itu habis dalam 5 menit sahabat suara. Jadi mendingan ya udah deh ditransfer aja, ditaruh di mBanking, karena itu adalah cara aku menghemat. Tapi ternyata juga tetap gak hemat ya. Jadi memang dilema batin kayak gini tuh bener-bener bikin pusing juga. Karena di satu sisi kita tuh kudu hemat banget in this economy, semuanya serba mahal gitu ya kan. Tapi di sisi lain ada kayak rasa pengen, aduh ada makanan enak, beli deh, ada barang lucu, sikat deh gitu. Jadi kayak ada peperangan antara logika yang harus bertahan demi uang ini tetap terjaga, tapi ada juga nih rasa ingin apa ya, jajannya semakin tinggi. Herannya fenomena self reward ini itu tuh entah kenapa selalu terasa jauh lebih justified dan dimaafkan ketika kita benar-benar lagi stres dan capek abis kerja seharian atau mungkin habis skripsi seharian gitu ya sahabat suara. Jadi akhirnya kita dengan gampang tuh membuat pembenaran di dalam otak kita bahwa uang yang habis dalam sekejap mata itu that's fine, karena kan kita sudah berusaha sejauh ini. Nah kalau kamu tipe yang setuju gak sih dengan self reward kayak gini sahabat suara, atau kamu tim yang kontra nih, coba dong bagi pendapat kamu di 0811 2700902 atau mention kita di @iswara.smg.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo nih sahabat suara. Dan masih ngobrolin soal apa tuh tadi, self reward ya kan. Sebenarnya kalau mau jujur dengan diri sendiri, sebagian besar barang yang kita sebut sebagai wishlist, wishlist yang wajib, itu sebenarnya cuma menjadi apa ya, pemuas gengsi aja. Kita tuh lagi lapar mata sahabat suara, yang sebenarnya kita bakal kehilangan pesonanya dalam waktu 3 hari. Percaya sama aku, aku tuh pernah beli, astagfirullahaladzim, jangan dicontoh ya sahabat suara. Waktu itu ada kerudung bagus banget, terus aku bilang, mama boleh gak beli ini pakai uang kakak, kok pakai uang kakak. Terus mama aku bilang, kak dipikir-pikir lagi deh, apa iya itu bakalan kamu pakai terus-terusan gitu loh. Akhirnya aku beli itu dengan seizin mama kok, aku beli. Benar loh sahabat suara, bahkan gak nyampe 3 hari aku udah malu menggunakan kerudung itu. Karena jujur warnanya kuningnya tuh nguning banget, sedih banget. Aku baru pakai 2 kali siaran dengan harga segitu, habis itu gak pernah dipakai lagi. Mau dikasih ke adikku, adikku juga gak mau makainya karena warnanya terlalu kuning sahabat suara. Nah itu tadi, jeleknya adalah seperti itu gitu loh. Kadang ya udah cekat aja. Makanya gak heran sebenarnya kalau siklus keuangan anak muda zaman sekarang tuh sering banget nemuin jalan buntu yang polanya terus berulang setiap bulan, gak ada. Akhirnya aku sadar juga bahwa kalau misalkan ini terus-terusin, nanti aku bakal gak punya tabungan sahabat suara. Gak ada progres tabungan yang signifikan di akunya sendiri gitu. Jadi begitu gajian masuk, ini ya, ketika gajian masuk, rasanya tuh pengen aku abisin semuanya gitu. Entar kan gajian lagi, entar kan ada duitnya lagi. Pada saat itu pikiranku tuh seperti itu ya kan. Padahal aku masih ikut orang tua, makan masih ikut orang tua, kebutuhan-kebutuhan yang lain masih ikut orang tua. Pokoknya duit, padahal bisa aku gak usah pakai duit gajian aku gitu loh. Lucunya pas lagi di fase duitnya udah habis, aka meratapi nasib pun, kita masih sempet-sempetnya nge-scroll belanjaan-belanjaan kita, masukin barang baru lagi ke keranjang ya, dengan harapan bisa di-check out ketika gajian bulan depannya itu datang lagi. Ya siklus kayak gitu aja terus, kedoknya self-reward sahabat suara. Anyway, ngomongin soal check out barang lucu, kamu punya cerita gak sih? Barang paling aneh, paling mind-blowing yang pernah kamu check out hanya menuruti keinginan kamu berkedok self-reward itu sahabat suara, bagi-bagi dong di aku.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus $10.990 AS atau sekitar 186 juta rupiah. Merespons kritik tersebut, FIFA menyiapkan 130 ribu tiket hemat dengan harga $60 AS atau sekitar 1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Gas, genggam hadiah seru.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Larut by Dewa 19. Sahabat suara, jangan sampai terlarut-larut lah ya. Jajan terus. Barang-barang lucu ada sedikit dibeli. Haduh. Anyway, ngomongin soal beli barang lucu ya. Sekarang tuh algoritma media sosial pinter banget kalau menurut aku, udah kayak bisa ngebaca isi pikiran kita yang lagi kalut, lagi gabut gitu ya kan. Baru aja, kayak misalkan kita baru aja kepikiran gitu, atau gak sengaja kita lagi ngomongin suatu barang, bareng sama teman atau bareng sama ade, bareng sama keluarga gitu ya. Eh, waktu buka salah satu aplikasi, muncul rekomendasi barang sejenis yang dikemas dengan super duper estetik. Kayak aku waktu itu pernah ya sahabat suara, kayak aku pernah cerita deh. Jadi aku tuh lagi suka barang-barang lucu, kayak sepatu-sepatu yang lucu gitu sahabat suara, terutama yang kayak motifnya polkadot-polkadot kayak gitu. Entah itu apa namanya, sekarang kan udah mulai ada tuh ciput motif lucu, ciput polkadot gitu. Muncul sepatu polkadot, sendal polkadot tuh mulai tuh kayak rasanya ayo beli ya kan. Ditambah lagi biasanya review-review dari netizen-netizen yang sudah membeli barang itu, kayak langsung apalagi kalau misalkan udah ada komen kayak gini, lo wajib banget sih punya barang ini minimal sekali seumur hidup. Aku sebagai perempuan biasa, ya bisa apa sih sahabat suara kalau udah ada kalimat kayak gitu ya. Kita jadi ngerasa kayak kadang kalau gak beli tuh ketinggalan zaman gitu, kayak gak menikmati kehidupan kita, dimana kita berprinsip bahwa YOLO, you only live once. Jadi ya udah, pengennya apa dibeli gitu mungkin kan ya. Jadi tekanan sosial secara digital ini nih, sadar gak sadar ya udah ngerubah standar kebahagiaan kita yang tadinya very simple, sederhana banget. Jadi akhirnya harus selalu melibatkan bahasa lembutnya adalah transaksi finansial di dalamnya gitu. Hiburan murah yang kayak cuma jalan kaki atau mungkin beli gulali biasanya di pasar malam, itu tuh kayak udah gak zaman aja. Sudah digantikan oleh aktivitas scrolling e-commerce yang akhirnya berujung dengan pengeluaran uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan gitu. Akhirnya kita seolah-olah kayak kehilangan nih rasa untuk puas akan sesuatu hal yang sudah kita miliki sekarang, karena selalu disuguhin sama pemandangan gaya hidup orang lain yang kelihatannya kayak idaman banget ya sahabat suara, padahal sebenarnya ya ampun, social media is fake. Nah akhirnya hal ini yang memicu muncul rasa FOMO alias fear of missing out, takut ketinggalan tren, yang akhirnya pelampiasannya ya paling gampang itu tadi, check out barang, and it's a very simple impulsive way gitu ya. Kayak apa-apa check out. Parahnya lagi, kita tuh sudah dipermudah oleh metode pembayaran zaman sekarang, kayak pay letter, kartu kredit instan, itu bener-bener jadi sesuatu hal apa ya yang akhirnya membuat tindakan konsumtif semakin tidak terkontrol gitu ya. Kayak tadi aku barusan lihat berita ada orang nagih hutang di akhirnya karena orangnya nggak bisa dihubungin, akhirnya di up di sosial media. Aduh, sedih banget aku rasanya. Ternyata itu untuk memenuhi gaya hidup itu sahabat suara. Aku pikir 1,4 gitu, karena kan yang diposting 1,4, ternyata total dari hutangnya dia ini sekitar 14 juta itu untuk memenuhi gaya hidupnya itu. Sedih banget ya. Jadi memang untuk bisa keluar dari jebakan Batman kayak begini tuh, kita benar-benar harus mulai bisa belajar untuk ngebedain mana yang beneran jadi kebutuhan primer dan mana yang cuma sekedar keinginan kita sesaat aja gitu. Salah satu trik paling ampuh yang bisa dicobain adalah nerapin aturan nunggu minimal 3 hari sebelum mutusin untuk check out barang yang ada di keranjang sahabat suara. Coba deh, biasanya nih setelah masa 3 hari itu, rasa pengennya, menggebu-gebunya itu untuk ngebeli barang bakalan berkurang. Atau mungkin kita kadang kayak akhirnya lupa gitu kita pernah masukin barang itu di keranjang. Kalau aku sendiri ini sahabat suara, itu tadi
caranya agar tidak menjadi impulsif adalah untuk tidak mau belajar bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi e-commerce. Jadi ketika aku tidak bisa cara menggunakannya, otomatis aku tidak akan belanja. Kalau versi kamu kayak gimana nih sahabat suara? Bagi-bagi dong di 0811 2700 902.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gas! Genggam hadiah seru!
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA.

FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai ya sahabat suara, dan kita masih ngobrolin soal makanan-makanan khas yang biasanya ada di perayaan malam satu suro. Salah satu kuliner yang wajib dan identik banget sama malam satu suro itu namanya bubur suro, sahabat suara. Jangan bayangin ini kayak bubur abang-abang yang biasanya kamu makan setiap pagi dengan kuah kuningnya, pakai kecap manis, ada sambelnya, kerupuk waktu sarapan, ada cakwenya, no. Karena penampilannya itu tuh beda jauh dan pembuatannya memang gak sembarangan, sahabat suara. Bubur suro ini terbuat dari beras yang dimasak pakai santan, jahe, terus ada serehnya juga, dikasih daun salam. Makanya rasanya tuh tradisional banget gitu. Rasanya gurih-gurih, anget gimana gitu di tenggorokan, enak deh. Yang bikin makin spesial, bubur ini tuh disajiin dengan aneka lauk tradisional kayak sambal goreng krecek, perkedel, kacang-kacangan, serundeng, ada irisan telur dadar, bukan telur rebus ya, telur dadar yang semuanya punya simbol doa tersendiri untuk yang makan, sahabat suara. Jadi gak cuma semerta-merta ditaruh lauk-lauk kayak gitu, enggak ya. Jadi ada makna di dalam setiap lauknya itu. Di balik gurihnya bubur suro, ternyata ada juga nih ya kisah mistis dan aturan adat yang cukup ketat yang dipercaya sama orang-orang tua zaman dulu. Katanya nih, proses pembuatan bubur ini gak boleh asal-asalan, dan sebisa mungkin yang masak itu tuh harus dalam keadaan suci, atau kalau perempuan itu tidak sedang datang bulan gitu ya istilahnya. Ada mitos yang beredar kalau ketika kamu masak bubur ini sambil aka ngedumel, atau dalam kondisi hati kamu yang kotor gitu ya, gak ikhlas istilahnya, nanti rasa buburnya bisa berubah, sahabat suara, jadi hambar, bahkan bisa cepat basi secara misterius. Perasaan baru dibuat 10 menit yang lalu, tiba-tiba udah gak bisa dimakan, istilahnya kayak gitu loh, katanya sih seperti itu. Dan gak cuma itu, masyarakat itu juga percaya kalau aroma wangi dari bumbu-bumbu bubur suro yang lagi dimasak di dapur malam-malam itu akan mengundang kehadiran para leluhur yang pengen nyambangin anak cucunya. Jadi mengundang yang zaman-zaman dulu yang sudah pergi untuk istilahnya say hi gitu ke anak cucu. Hi, hello. Agak takut ya. Bahkan ada cerita serem loh dari beberapa daerah, sahabat suara, di mana sesaji bubur suro yang ditaruh di sudut rumah atau perempatan jalan itu sering banget tiba-tiba habis atau berkurang isinya sebelum subuh datang. Gue curiga sih ya, ada orang-orang tengah malam mayan dimakan. Aduh, nggak kayak gitu dong, nggak kayak gitu. Alurnya nggak dibawa ke situ. Logikanya mungkin itu tadi, entah ada orang iseng atau dimakan kucing atau tikus gitu. Tapi orang-orang sana sih kepercayaannya kalau itu tuh tanda bahwa persembahan mereka tuh sudah diterima gitu loh oleh para penjaga gaib wilayah tersebut, sahabat suara. Makanya ritual makan bubur suro bareng-bareng keluarga setelah doa bersama itu tuh selalu diselimuti dengan suasana yang magis banget gitu. Di satu sisi kita ngerasa kenyang dan hangat karena rempahnya, tapi di sisi lain juga ada rasa itu tadi, was-was tadi ya, karena takut, bukan takut sih, karena tahu gitu makhluk-makhluk yang lain yang hidup berdampingan dengan kita mungkin sedang berkeliaran di luar rumah. Lagi makan tiba-tiba dicolek, set, nyumun ya. Takut sih aku kalau tiba-tiba dimintain kayak begitu dengan ada lirihnya ini, nyumun. Astaghfirullahaladzim, amit-amit, jabang bayi, jangan sampai ya sahabat suara. Itu tadi bubur suro. Selain bubur, ada lagi ini sahabat suara, satu sajian yang gak kalah ikonik dan selalu ada di barisan tumpengan malam satu suro, yaitu ayam cemani. Bukan ayam cemana gitu, tapi cemani ya, atau ayam yang seluruh tubuhnya itu warnanya hitam legam. Pernah ingat gak sih pembahasan gue sama Pak Rio waktu itu, sahabat suara? Gue sama Pak Rio pernah bilang kayak gini, kita bikin aja yuk warung yang jual cemani geprek. Gue asik, pasti setiap malam satu suro pasti laris manis, yang beli nggak kelihatan, takut. Itu beneran ayam cemani
Buat kamu yang suka nonton film horor Indonesia, tuh ya pasti udah gak asing lagi sama ayam yang satu ini, karena sering banget dijadiin properti, terutama ritual yang mistis yang sudah berbau menyeramkan. Di Malam Satu Suro, daging ayam cemani ini biasanya diolah jadi ayam ingkung. Biasanya kan ingkung kita lihat kuning ya, ini hitam loh sahabat suara loh, hitam bener-bener hitam. Jadi ayam utuhnya dimasak pakai bumbu opor yang kental, warnanya hitam pekat dari paruh, bulu, daging, sampai daging-daging, sampai tulang-tulangnya. Itulah yang bikin hidangan ingkung cemani itu tuh kelihatannya kayak intimidatif dan bernuansa gelap. Jadi kayak ibaratnya ayam cemaninya ini lagi style gothic gitu loh sahabat. Apa ya? Style gothic sih parah ya. Jadi secara tradisi memang ingkung ayam cemani ini dipakai sebagai simbol pengorbanan dan ketulusan batin manusia untuk membuang semua sifat buruk di tahun lalu. Keberadaan ayam hitam ini memang dipercaya punya energi metafisika yang kuat banget sahabat suara, untuk menyerap atau menangkal energi negatif alias lama-lama guna-guna, malah enggak dong, dua-dua guna-guna ya istilahnya, yang biasanya kalau Malam Satu Suro katanya besok orang Jawa bilang itu tuh makin gencarnya tuh disebarinnya tuh ketika Malam Satu Suro gitu katanya sih. Makanya menyajikan atau mengonsumsi ingkung ayam ini di malam yang sakral tersebut dianggap sebagai kayak tameng goib untuk melindungi semua anggota keluarga dari gangguan makhluk halus gitu. Tapi ya itu tadi, karena harganya yang mahal banget dan nyarinya susah, hidangan ini tuh memang dianggapnya very mewah dan sangat sakral sahabat suara. Jadi kisah mistis seputar ayam cemani ketika Malam Satu Suro udah jadi rahasia umum juga gitu loh, terutama di kalangan pemburu benda pusaka ya, atau pelaku spiritual. Aku juga gak tahu ternyata sampai sekarang itu masih ada ya. Ada mitos yang bilang kalau darah dari ayam cemani yang dipotong ketika Malam Satu Suro itu bisa dipakai untuk membersihkan keris atau tombak kuno biar kodam di dalamnya makin sakti mandraguna gitu. Bahkan ada cerita dari mulut ke mulut gitu ya, kalau kamu nekat makan ingkung ayam cemani di tempat yang gelap gulita ketika tengah Malam Satu Suro, kau bakal dengar suara bisikan gaib yang ngasih tahu keberadaannya. Kayak gini bisikannya, "Hey, nanti jam 12 malam BBM naik lagi ya." Ih, serem.

Suara Santai barengan sama Gina Joyo ya, sahabat suara. Dan tadi aku sudah ngasih tahu dua makanan khas Satu Suro. Yang pertama ada bubur. Aduh, kenapa dari tadi bubur Suro. Terus yang kedua ada ayam cemani. Lagi nih, kuliner malam Satu Suro selanjutnya yang gak boleh ketinggalan untuk dibahas adalah gunungan hasil bumi. Isinya palawija alias apem, ketan, ada kolak yang disingkat jadi PKK. Ketiga makanan manis ini kalau dikombinasiin itu sebenarnya enak banget ya untuk jadi teman ngeteh sore-sore, apalagi abis hujan. Minum kolak tuh enak banget sahabat suara. Tapi emang khusus di malam Satu Suro ini fungsinya berubah jadi media refleksi diri nih. Jadi apem sendiri itu punya filosofi dari bahasa Arab afun, yang artinya mohon ampunan atas semua dosa-dosa kita yang sudah berlalu gitu, yang udah lalu-lalu yang kemarin. Ih, kayak pernah denger ya. Nah, bukan beda, nggak tahu, lupa deh lagunya kayak gimana sahabat suara. Jadi memang itu afun tadi adalah artinya memohon ampunan atas dosa-dosa kita yang sudah lalu. Sementara kalau misalkan kita ngobrolin ketannya nih, ini ngelambangin keterikatan tali silaturahmi antar sesama manusia. Dan kolak itu ngelambangin kekosongan diri yang harus diisi sama halal religius yang mendekatkan diri kita ke Tuhan Yang Maha Esa, sahabat suara. Uniknya, jajanan pasar kayak kue apem ini pas malam Satu Suro sering banget dibikin dalam jumlah massal. Terus habis itu diarak keliling desa sebelum akhirnya diperebutin sama para warga, sahabat suara. Mitosnya, siapa yang berhasil dapat kue apem dari gunungan malam Satu Suro itu bakal mendapatkan berkah yang melimpah. Entah itu enteng jodohnya, usahanya makin laris, atau sawahnya bebas dari hama, kayak gitu-gitu deh. Tapi memang prosesi rebutan apem ini juga sering banget akhirnya dibalut dengan cerita misterius lagi gitu ya. Kayak ada warga yang ngerasa

bedanya mendadak berat banget pas mau ngambil apem atau kuenya tiba-tiba lenyap dari genggaman tangan gitu, udah diambil tiba-tiba nggak ada, ah ternyata diambil copet gitu ya kan, kita nggak tahu sahabat suara ya. Memang sih kejadian-kejadian aneh kayak gitu tuh makin menambah tebel kepercayaan masyarakat kalau ada istilahnya tangan gaib yang ikut andil di sana gitu loh. Ada juga kisah serem yang beredar di pedesaan Jawa gitu tentang hantu. Ini malam satu suro. Aduh, identiknya itu namanya Lampor. Aku pernah dengar lagi cerita ini dari yang aku sahabat suara. Atau pasukan kerendet terbang yang katanya sering lewat pas malam satu suro. Tahu nggak sih, kita ganti dulu kali ya lagu yang lebih. Kok aku takut sendiri ya? Yang lebih mistis. Okay, jadi aku pernah mendengar cerita si Lampor-Lampor ini, si Lampor-Lampor. Cerita Lampor ini dari yang aku, sahabat suara.

Jadi orang-orang tua zaman dulu itu selalu berpesan, kalau kamu dengar suara gemerincing atau angin ribut di luar rumah, jangan sesekali kamu nekat untuk ngintip dari lubang pintu atau dari manapun itu, kalau kamu enggak mau diculik sama lampor. Nah, untuk menangkal kedatangan pasukan gaib ini, warga biasanya itu menaruh sesaji berupa kopi kemenangan. Enggak dong. Berupa itu tadi, apem, ketan, dan segelas kopi. Tapi bukan kopi kemenangan, ini kopi pahit ya sahabat suara. Biasanya kopinya tuh hitam legam, enggak pakai gula gitu, karena takut diabetes, intis ekonomi. Aduh, susah itu, susah, sakit itu mahal sahabat suara. Biasanya itu ditaruh di depan pagar rumah mereka sebagai bentuk misi bang, misi pak, kayak gitu. Americano ta, Amerika. Americano sih parah ya. Aduh, memang sih paling murah. Bener. Katanya kalau makhluk-makhluk itu udah disuguhi makanan, mereka bakal lewat gitu aja, gak akan mengganggu atau membuat gaduh seisi rumah lah. Pengen ikut campur banget kata gue. Gak perlu. Mind your own business aja ya, tan setan gitu ya istilahnya sahabat suara. Pernah dini hari, oh ini ada cerita nih sahabat suara dari live TikTok ya. Pernah dini hari ketemu anak ayam di jalan Jebule. Jebule itu maksudnya ternyata gitu ya. Ternyata hi, hu, hu, hu, au. Kenapa? Jadi mungkin itu tadi filosofi anak ayam itu loh sahabat suara. Pernah dengar gak sih? Ini biasanya ditemuin di satu surau juga. Dengar-dengar ada anak ayam gitu, terus nanti kalau nggak salah lo ya, kalau nggak salah anak ayam ini nanti bisa berubah gitu, bisa berubah jadi kayak gelindingan kelapa kalau nggak salah lo. Apa aku salah ya? Apa itu beda lagi ya? Pokoknya namanya gundul pecengis, tahu nggak sih? Jadi gundul pecengis itu jadi gundul pecengis itu sahabat suara, dia bisa berubah-berubah bentuk. Entah itu nanti kelapa, entah itu nanti, itu tadi, anak ayam itu ya. Anak ayam, terus nanti anak ayam itu balik, terus tiba-tiba senyum ke arah kamu. Dolar naik ya. Nah, itu lebih menyeramkan, jujur ya sahabat suara. Topik apa sih ini ya? Itu tadi, itu lampor dan gundul pecengis yang memang identiknya itu dengan malam satu suro. Makanya esensi dari semua makanan khas malam satu suro ini tuh benar-benar menjadi jembatan antara dunia nyata yang kita tinggali dengan dunia gaib yang tidak kasat mata itu tadi sahabat suara. Mulai dari gurihnya bubur suro, magisnya ingkung ayam cemani, sampai manisnya kue apem, semuanya itu adalah bentuk kearifan lokal untuk menghormati alam semesta beserta isinya sahabat suara. Tapi itu kembali lagi dengan kepercayaan masing-masing. Ada yang percaya dengan hal seperti ini, ada yang tidak. Jadi jangan menjadikan perbedaan itu akhirnya ajang untuk beradu. Kan masih sering banget ya beradu-adu. Udahlah, kalau ternyata oh keyakinannya dia mempercayai bahwa malam satu suro itu seperti ini, tapi ada juga yang percaya bahwa ah enggak deh biasa aja, ya udah enggak apa-apa sahabat suara. Yang penting berpegang teguhlah sama kepercayaan masing-masing itu tadi. Kalau yang suka tinggal di bambu-bambu itu namanya kendit klewer. Jadi kendit klewer itu sahabat suara. Jadi biasanya dia itu menerbangkan lilitan pinggangnya warna hitam sampai panjang banget berwer kayak gitu loh. Terus nanti ketangkap ke jaring ha kayak buaya-buaya gitu yang biasa kamu temuin di aplikasi kuning. Jadi kalau misalkan kebetulan kamu lagi main di daerah Jawa pas malam satu suro nanti, coba sempetin untuk nyicipin makanan-makanan sakral ini biar kamu ngerasain sendiri sensasinya gimana. Jujur,
aduh, aku selalu suka deh dengan sensasi malamnya satu suro di Solo, ya kan? Di Solo sih itu semuanya berbusana hitam, masih dengan kearifan lokal, kirapnya yang hening itu tadi, berjalan mengitari Solo ya kalau gak salah ya. Itu sih sakral, aku suka vibes-nya sih, tapi tetap ya, jaga sopan santun dan jangan asal ngomong sembarangan. Karena di malam itu tuh kamu gak pernah benar-benar tahu siapa aja yang lagi ikutan makan di samping kamu. Hey! Jujur, menyeramkan banget ya sahabat suara. Aduh, terima kasih anyway udah dengerin siaran aku dari ya, tadi jam 4 ya sampai sekarang udah jam 7 malam. Thank you juga buat kamu yang udah nontonin live TikTok aku di @iswara.smg. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi. Yeay, besok pagi aku bakal siaran di Suara Seru dong. Sama sore aku juga masih bakal nemenin kamu di Suara Santai sahabat suara. Gina Joya signing out. Hati-hati di jalan, hati-hati ketika kamu memang diharuskan untuk berpergian sahabat suara. Tapi kalau misalkan tidak ada esensi untuk keluar rumah, ya sudah di rumah saja. Jaga kesehatan kamu, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Gina Joya signing out, this is for the last song, Ruang Sendiri, Tulus, enjoy!

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Bali waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makan.

0: memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stok dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Tak perlu kau cari-cari lagi yang... Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus $10.990 AS atau sekitar 186 juta rupiah. Merespons kritik tersebut, FIFA menyiapkan 130 ribu tiket hemat dengan harga $60 AS atau sekitar 1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
1: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
2: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
1: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bentar, bentar, bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
10: Suara warga Indonesia.

Keluarga Indonesia. Some special. Oka. Some

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kembali ke pertandingan saudara-saudara Keito Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset Nani Disleading tapi masih melewati satu pemain Counter attack kerahkan semua tenaga Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat terlibut Makas, Mas, masih Nakamura Umpan tarik, Rik, Rik, Rik Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
0: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah
2: aduh deg-degan.
0: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings. Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM.

0: Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengar

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Musisi Baskara Putra berhasil meraih Special Award Popular Music in Indonesia di ajang Music Awards Japan 2026. Melalui proyek solonya Hindia, lagu Everything You Are terpilih sebagai Indonesian Popular Music sekaligus salah satu karya terpopuler di Asia. Selain Hindia, penyanyi asal Indonesia Timur Silent Open Up juga turut hadir di perhelatan tersebut sebagai salah satu perwakilan dari industri musik tanah air. Pemkot Semarang menutup sementara Stadion Trilomba Juang selama bulan Juli hingga Agustus 2026 untuk perbaikan lintasan lari. Peningkatan fasilitas menggunakan material khusus berstandar internasional ini bertujuan mendukung sport tourism. Selama proses perbaikan, masyarakat dialihkan ke Stadion Sidadadi Semarang Timur yang baru saja selesai direvitalisasi. Piala Dunia 2026 menyajikan beragam pertandingan menarik pada pekan pertama. Tuan rumah Meksiko dan Amerika Serikat sukses mendulang 3 poin setelah mengalahkan lawan masing-masing Afrika Selatan 2-0 dan Paraguay 4-1. Sementara itu, dua tim raksasa kandidat juara harus terbentur hasil imbang, yakni Brasil diredam Maroko 1-1 dan Belanda ditahan Jepang 2-2. Sementara itu, Jerman sukses menggulung negara peringkat 82 FIFA, Curaçao dengan skor 7-1.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Tonaka Mura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita, dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh, siapa dia? Suara seru,
0: pagi-pagi, lagi gabut,